0: yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di mana saja berada, saya akan sampaikan perakiran cuaca dari PMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hanglim Batam. Memperakirakan cuaca di Kota Batam, Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan hujan yang berpotensi disertai dengan angin kencang pada siang hari. Nah, saudara perempat, untuk wilayah Batam pagi berawan, siang hujan, malam cerah, dini hari hujan ringan. Tanjung Pinang pagi cerah berawan, siang hujan, malam cerah, dini hari berawan. Bintan pagi cerah berawan, siang hujan, malam cerah, dini hari berawan. Karimun pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam cerah, dini hari berawan. Lingga pagi hingga dini hari cerah berawan. Natuna pagi berawan, siang cerah, malam berawan tebal, dini hari cerah. Dan untuk wilayah Anambas, pagi hingga dini hari cerah berawan.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan angka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

Saudara perempuan di mana saja berada, gaya hidup konsumtif itu mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Apakah saudara termasuk salah satunya? Ini lapar mata biasa nih ya. Nah saudara, perilaku ini ditandai dengan pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya. Apa yang kita beli itu secara bijak ya. Konsumtif ini merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Kalau tak terkendali, gaya hidup macam ni sudah pempat itu dapat memicu masalah keuangan dan juga berdampak negatif. Apa sebetulnya gaya hidup konsumtif ini? Ini menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Dan perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan duitnya secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Nah, kalau dalam KBBI, sudah perempat konsumtif ini berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan juga mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Awal bulannya dah lain gitu ya. Saudara perempat, nah ini dampaknya salah satunya adalah terjerat utang. Terus juga sulit mencapai financial freedom. Terus juga menumbuhkan rasa khawatir dan juga stres. Setiap hari stres sedap ya. Masalah kesehatan juga bisa timbul. Terus pemborosan sumber daya alam dan menciptakan kesenjangan sosial. Nah, penilaian terhadap seseorang itu berdasarkan barang mewah itu dapat memperkuat perbedaan status sosial. Dan kondisi ini berpotensi juga memperlebar kesenjangan dan menciptakan jarak di tengah masyarakat. Karena gaya hidup konsumtif ini dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan ini jadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Memang banyak barang nak kita beli, tapi ingat-ingat jugalah, ya kan?

RENG. Tanjung Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun.

dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Perempat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, setiap kita, setiap manusia ini terlahir dengan keunikan masing-masing. Jadi jangan terlalu rendah diri, terlalu minder dengan apa yang kita punya, saudara perempat ya. Nah, perbedaan dalam cara berpikir, latar belakang, kemampuan hingga kepribadian ini jadi warna tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, memahami bahwa setiap individu ini berbeda dan unik merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Setiap manusia punya pola perilaku, emosi, dan cara berpikir yang khas. Dan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pengalaman hidup, juga nilai-nilai yang dianut sejak kecil. Nah, perbedaan yang ada dalam kehidupan kita saudara perempat seharusnya itu tak jadi sumber perpecahan ya kan, tapi jadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial kita. Nah, dengan menerima keunikan orang lain, masyarakat juga dapat membangun sikap saling menghargai, toleransi, serta empati dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, namun di era modern saat ini, saudara perempat, masih banyak individu yang merasa tertekan untuk menjadi sama ya dengan orang lain. Nah, standar sosial yang terbentuk, terutama melalui media digital ya, seringkali membuat seseorang membandingkan diri dengan orang lain dan kehilangan rasa percaya diri. Nah, padahal keunikan setiap individu justru menjadi nilai yang tidak tergantikan. Nah, penting bagi masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir bahwa tidak ada satu standar tunggal untuk menjadi sempurna. Ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang membentuk identitas diri. Nah, menghargai diri sendiri dan orang lain merupakan langkah awal dalam membangun kehidupan yang lebih sehat secara emosional. Ini peran keluarga ini sangat penting nih saudara perempat ya. Sangat penting dalam menanamkan nilai ini sejak kecil lagi. Dukungan yang positif akan membantu individu tumbuh dengan rasa percaya diri serta mampu menerima perbedaan dengan lebih bijak.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokoh.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Rp101,3 MHz, Perombat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari perempat, karakter yang baik ini merupakan fondasi penting dalam menjalani kehidupan kita. Kepandaian dan keterampilan memang dibutuhkan setiap orang, tapi tanpa karakter yang kuat, seseorang juga akan sulit untuk memperoleh kepercayaan dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena itu, saudara perempuan, pembentukan karakter perlu dimulai sejak dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat. Karena karakter yang baik itu tercermin dalam sikap sehari-hari kita, ya. Jujur, disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, lingkungan keluarga ini jadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan. Lanjutnya sekolah, tempat kerja dan juga lingkungan masyarakat berperan memperkuat karakter melalui pendidikan, keteladanan dan juga pengalaman. Dan membangun karakter juga berarti kita juga memiliki keberanian, ya, untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, ya, tapi pribadi yang berkarakter ini akan menjadikan setiap kesalahan itu sebagai pelajaran untuk jadi lebih baik. Sikap rendah hati, mau menerima masukan dan terus belajar, ini merupakan tanda kedewasaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, fenomena sekarang ini sudah perempuan suka langsung memponis atau menghakimi, tak tahu alurnya macam mana. Ini yang sangat berbahaya juga, sudah perempuan, di era media sosial, era digital gitu, ya, langsung menjudge orang. Ini kita belum tahu seluk-beluknya, akar masalahnya. Alangkah bijak tengok informasi yang betul, tengok cara pandang yang berbeza. Apa yang salah dengan cara pandang kita, apa yang betul dengan cara pandang orang lain. Ini saling koreksi dan juga menghargai perbedaan. Perbedaan kita hargai, bukan penyimpangan.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, agroindustri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sektor ini mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil dari pertanian serta kesejahteraan petani. Pengembangan agroindustri ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru khususnya di wilayah pedesaan melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk siap konsumsi. Agroindustri membantu mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Penggunaan bahan kimia berbahaya masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Bahan kimia ini dapat ditemukan dalam berbagai produk sehari-hari seperti pestisida, bahan pembersih, kosmetik ilegal hingga zat tambahan pada makanan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, saudara perempat di mana saja berada, paparan bahan kimia berbahaya dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan dan juga keracunan. Sementara itu, paparan jangka panjang risiko menimbulkan penyakit kronis, gangguan hormon hingga meningkatkan potensi kanker. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bahan kimia menjadi sangat penting. Para ahli kesehatan menghimbau masyarakat untuk selalu membaca label produk, memperhatikan izin edar, serta menghindari penggunaan bahan kimia yang tidak jelas asal-usul dan keamanannya. Demikian, saya Syahdudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Kuhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, tradisi sopan santun ini perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, perlu kita semarakkan lagi supaya tidak terkontaminasi dengan standar media sosial yang sekarang ini sudah perempat boleh kita lihat, tengok sama-sama bagaimana tutur kata bahasa di sosial media ini begitu mengguncang ya. Nah, kebiasaan kata-kata kotor, kata-kata yang kasar ya. Nah, sopan santun kalau dalam budaya Melayu ini jadi salah satu warisan nilai yang terus dijaga. Ini penting sekali saudara perempat. Jangan malu untuk mengaku orang Melayu di tengah kehidupan masyarakat. Nah, sikap menghormati orang lain, berbicara dengan lemah lembut serta menjaga adab dalam pergaulan ini merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Melayu sejak dahulu kala. Nah, dalam kebiasaan sehari-hari, budaya Melayu mengajarkan pentingnya tata krama dan bertutur kata dan juga bersikap. Anak-anak kecil diajarkan menghormati orang tua, menyayangi lebih muda, serta menjaga perilaku ketika berada di lingkungan masyarakat. Dan nilai ini sedang berempat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama, sekaligus juga menjaga keharmonisan sosial. Nah, tidak hanya dalam komunikasi, sopan santun Melayu juga tercermin dalam cara berpakaian, duduk bersama, hingga tata cara menghadiri acara adat. Dalam berbagai kegiatan adat dan budaya, masyarakat diajarkan untuk menjaga sikap, menghormati aturan, dan memahami posisi masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai tradisi. Nah, di tengah perkembangan zaman modern, nilai sopan santun ini dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Arus globalisasi dan perkembangan media sosial ini membuat generasi kita juga menghadapi tantangan baru dalam menjaga etika berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, pelestarian nilai adab dan kesantunan menjadi penting agar budaya Melayu tidak kehilangan jati diri. Saudara perempat, ya kan? Ha. Apa tanda laku yang santun, maruah diri membawa tuah? Apa tanda sebaik pantun, madah berisi dengan petua? Apa tanda diri yang santun, lidah terjaga dari yang hasad? Apa tanda negeri bertamadun, maruah budaya berpancang adat?

Sedara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur, ayat 61, yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

oleh siapa saja asalkan niat. Kalau tak niat payah juga, ya kan? Itu bisa di halaman rumah, di lahan terbatas samping rumah, ya kan? Atau mungkin di atas balkon barangkali. Nah, menanam bunga, sayuran, tanaman obat hingga tanaman hias ini dapat jadi aktivitas yang menyenangkan sudah perempuan, ya kan? Nah, melalui penyerapan karbon dioksida, peningkatan kualitas udara dan juga perlindungan habitat satwa, berkebun itu sudah terbukti memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan. Selain itu, aktivitas berkebun ini dapat mengurangi stres dari perempuan, ya kan? Seminggu 7 hari, tak mungkin 8 hari, nah ya. Itu banyak kesibukan kita yang kadang buat kita stres, ya. Berkebun salah satu solusinya, saudara perempuan, ya. Nah, salah satu alasan mengapa berkebun ini disebut sebagai hobi yang menenangkan hati adalah karena aktivitas ini, saudara perempuan, membantu kita lebih dekat dengan alam. Nah, kadang kita sampai lupa dengan keadaan sekitarnya karena asyik berkebun gitu, ya kan? Nah, aktivitas ini, saudara perempuan, dapat membantu mengurangi rasa penat kita, stres, kejenuhan akibat padatnya aktivitas kita selama setiap hari, seminggu. Itu mungkin pas di akhir pekan Sabtu Ahad, itu bisa buat suasana lebih nyaman berkebun gitu kan. Nah, selain memberikan ketenangan, seluruh perempuan, berkebun ini melatih kesabaran, betul, sabar dan juga tanggung jawab, ya. Tanaman itu membutuhkan perhatian dan juga perawatan rutin agar tumbuh dengan baik. Proses menunggu benih tumbuh hingga akhirnya berbunga ataupun berbuah itu mengajarkan bahwa hasil yang baik memerlukan waktu, ketelatenan dan juga usaha yang konsisten, bukan asal-asalan, ya kan?

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

Rumor FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, fenomena lulusan perguruan tinggi yang bisa bilang bekerja tidak sesuai dengan jurusan ini semakin banyak terjadi ya di berbagai daerah dan beberapa tahun terakhir. Nah, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan yang besar. Kenapa? Why? Yeah. Nah, tentang relevansi pendidikan formal terhadap kebutuhan nyata di dunia kerja saat ini. Nah, banyak lulusan mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan yang linear dengan bidang studi yang mereka tekuni selama masa pendidikan. Ya. Persaingan ketat dan juga terbatasnya lapangan kerja membuat mereka harus beradaptasi dengan peluang yang tersedia di luar bidang keahlian utama. Mana 19 juta pekerjaan dia? Lapangan pekerjaan 19 juta tu mudah-mudahan terwujud lah ya. Nah, saudara perempuan, ini ada banyak studi yang menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri ya di berbagai negara berkembang. Nah, kesenjangan ini dikenal sebagai skill mismatch yang menyebabkan banyak tenaga kerja itu tidak terserap secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterampilan praktis ya dibandingkan dengan sekedar gelar akademik dalam menghadapi dinamika pasar kerja modern saat ini. Nah, perusahaan cenderung cari kandidat dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa, komunikasi serta pengalaman nyata yang relevan dibandingkan dengan nilai akademik semata. Nah, kalau di Indonesia, fenomena ini terlihat dari banyaknya lulusan yang bekerja di sektor informal atau bidang yang jauh dari latar belakang pendidikan mereka. Dan ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak serta terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal yang sesuai dengan jurusan. Nah, meskipun demikian, saudara perempuan, sebagian lulusan justru melihat kondisi ini sebagai peluang ya untuk mengembangkan keterampilan mereka. Keterampilan baru bahkan ya, di luar bidang akademik mereka. Nah, fleksibilitas ini dianggap jadi kunci penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat dan tak terduga saat ini. Alangkah bijak, alangkah bagus lagi, ciptakan lapangan kerja, enak ya kan?

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO

Pelamar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, kemampuan bertahan di segala situasi adalah kunci tangguh untuk hadapi tantangan zaman yang makin luar biasa sekarang ini, saudara perempuan ya. Pakar psikologi menyebutkan bahwa kemampuan ini bukan bawaan lahir semata gitu kan, melainkan ini dapat dilatih dan juga dikembangkan saudara perempuan. Salah satu kuncinya adalah pola pikir yang positif. Nah, dengan cara memandang masalah sebagai peluang untuk belajar, kita juga dapat mengurangi tekanan, juga meningkatkan kepercayaan diri. Nah, selain itu, dukungan sosial ini jadi faktor penting ya dalam membangun ketahanan diri kita. Lingkungan keluarga, sahabat maupun komunitas dapat memberikan motivasi serta energi yang positif untuk terus melangkah meskipun dalam kondisi yang sangat sulit ya. Dan tak kalah penting saudara perempuan, kemampuan beradaptasi juga jadi penentu keberhasilan seseorang dalam bertahan di berbagai situasi. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita, kemampuan bertahan ini dapat juga terlihat dari bagaimana seseorang menghadapi kegagalan ya, tekanan pekerjaan yang makin luar biasa ya, terus perubahan dalam hidup ya kan. Nah, mereka yang tangguh tidak selalu bebas dari masalah, betul ya kan, tapi mampu menemukan cara untuk tetap melangkah dan memperbaiki keadaan. Nah, apalagi di tengah tantangan global saat ini ya, masyarakat diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian tapi juga pada penguatan mental dan karakternya. Itu penting.

Dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, media sosial kini menjadi salah satu sarana penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Perkembangan platform digital telah mengubah cara pemerintah, lembaga publik dan masyarakat berinteraksi serta berbagi informasi. Dengan jangkauan yang luas dan akses yang cepat, media sosial berperan sebagai jembatan transparansi antara penyelenggara negara dan juga warga. Salah satu manfaat utama media sosial adalah kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara real-time. Kebijakan publik, program pemerintah, hingga layanan masyarakat itu dapat diakses langsung oleh publik tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang. Dan hal ini membantu masyarakat memperoleh informasi secara cepat, terbuka dan mudah dipahami. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Restorasi lingkungan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Di tengah meningkatnya kerusakan alam akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim, upaya pemulihan lingkungan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan bersama untuk memastikan alam tetap mampu menopang kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Restorasi lingkungan merupakan proses pemulihan ekosistem yang rusak agar kembali mendekati kondisi alaminya. Dan kegiatan ini mencakup rehabilitasi hutan, pemulihan lahan kritis, restorasi mangrove, terumbu karang, serta perbaikan kualitas air dan tanah. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: kokoh, melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi, celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuk.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya.
1: Beda-beda
2: Bang.
1: Ya?
2: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
2: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi situ.
2: Bisa juga.
1: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, nak situ ya.
2: Betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya.
2: Nyumbang duit boleh Bang.
1: Wah, Masya Allah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya
2: tak?
1: Okay. Banyak orang menganggap membaca tu hanya nambah ilmu. Menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita.
2: Jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
2: Betul, Bang.
1: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca sendiri
1: situ, kan?
2: Kapan kita nak baca, bila

0: kita suka aja dulu.
1: Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
2: Kalau saya yang masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
1: Tuanku Tambusai.
2: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
1: masih
2: sampai
1: melekat,
2: akhir tuh masih melekat di kepala. Karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan. Tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang. Apalagi sekarang zaman digital ya.
1: Lebih banyak digital sekarang.
2: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang? Digital atau kita langsung baca di buku?
1: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
2: Kita sama-sama lama?
1: Sama-sama.
2: Sama-sama lama.
1: Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
2: Baca buku fisik
1: ya? Buku lama. Sudah
2: di situ ya?
1: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya. Zaman udah maju.
2: Betul.
1: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital, Bang. Buku digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita. Anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini saudara perempat, kawan-kawan ni terlibat dalam pembuatan filem pendek berlomba. Ini dapat juara pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Filem Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang silat ni, Ren, ya? Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu, Ren?
2: Nah, pertama, idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Ya. Siapa jurinya tu?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya.
2: Kalau atasannya Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya jokes di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, enggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah, pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian, Bang. Karena budaya yang enggak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah, saya putar otak nih, gimana caranya?
3: Berarti di depan langsung.
2: Ya lagi ya. Nah, gimana caranya budaya yang kita angkat ini enggak mulu-mulu tentang tarian. Nah, saya kepikir-kepikir, nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh, lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah, itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah, sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih, Bang. Nah, irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
1: Patam-patam.
2: Nah, patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah, kalau nanti kawan-kawan perempat ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
1: Patam-patam ya.
2: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah, disitulah.
1: Oke. Yang menang Ren ya.
2: Iya.
1: Namanya juga dua kan.
2: Betul.
1: Yang menarik itu bilang tadi kan tak ada narasi ya, benda sepanjang 3 menit tuh. Apa yang bisa dinikmati sama penonton?
2: Mimik si aktor.
1: Gitu ya. Terus jadi kamu, tak bercakap nih?
2: Tak bercakap, Bang. Sama sekali enggak ada, Kak.
1: Kalau misalnya orang tak paham lah, betul.
2: Iya.
1: Betul apa? Membayangkan tuh nih. Gimana nonton ini tidak bercakap? Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi itu ya. Disitulah ceritanya nampak ya.
2: Sama satu lagi, Bang. Simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
1: Oke.
2: Dan lagi saya menantang sih mereka. Karena film
1: tak tertantang kalian?
2: Tertantang tak kalian?
1: Jelas lah, apalagi Ian bilang tertantang
2: lah. Di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
1: Alur maju, oke.
2: Film alur maju. Nah, di provinsi ini, saya dah bilang dulu awal, kita ambil high risk high reward ya.
1: Oke.
2: Kami ngangkat film paradoks, Bang. Jadi film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
1: Dalam 3 menit tuh.
2: Iya.
1: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit, Wak.
2: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
1: Tunjuk apa, Mak Yang?
4: Berasa tuh,
1: Pak. Langsung. Masuk, kan? Keluar harenda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah ada siapa?
2: Barozi Alaika.
1: Pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya, kalau Rendy tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
2: Wes, keren kali sih, Bang. Kami cuma si sutradaranya ngedirectnya, Bang, Abang harus gini-gini. Oke. Langsung jadi, Bang.
1: Langsung jadi. Dia udah memang praktisi di bidang itu ya kan?
2: Iya. Udah memang jago lah Barozi.
1: Mantap, luar biasa. Tiopeng, Wak. Aman.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
5: Thank you.
3: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betulnya.
2: Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Luar biasa. Itu lama tu ya. Untuk ya,
2: investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul. Zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
1: betul,
2: verifikasi
1: betul, betul.
2: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke-8 sebetulnya.
1: Kamu muncul bau yang ke-10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur negarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, how dong Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang
1: Udin. Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan. Jadi
1: mencapai 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama pula.
1: Betul ya.
2: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul, kan. Betul. Selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
1: juga,
2: gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu. Sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Betul, malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua.
1: Ambil perhatian.

0: Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
1: Pukul 9 waktu
2: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz,

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

hati. Terpadu menang Kepulauan Riau, perempatan Riau Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari, edisi Senin 31 Agustus 2026. Wow, udah di akhir Agustus saudara. Tentunya bersama dengan saya menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana saudara perempat kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah ya, dari pagi tadi ternyata sempat mendung-mendung gelap saudara dekat Tanjung Pinang, tapi saya baru sadar pukul 9 pagi itu ternyata mulai hujan lebat ya di beberapa titik, sampai akhirnya hujan udah berangkat dari sekitaran Batu Bawah ke Batu Atas. Nah, di tempat Anda sudah mulai terasa hujan belum saudara? Karena di depan area Tanjung Pinang saat ini udah mulai reda nih hujannya, tapi masih mendung-mendung manja dan belum nampak lagi matahari ya. Semoga dengan hujannya hari ini menjawab doa kita semua sejak kemarin-kemarin ya, dari awal Agustus selalu panas-panas bedengkang hingga beberapa daerah ada yang sempat kekeringan dan juga sampai harus ngambil air mesin dekat laut. Dan pasti jangan lupa menampung ya saudara, karena hujannya insya Allah berkah di hari Senin ini. Nah saudara perempat, gimana nih tadi pagi pasti ada yang baik upacara atau memang sudah ada ini ya, sempat upacara dulu ya, karena hujannya memang tidak dari pagi-pagi sangat. Tapi tentunya sudah di penghujung Agustus itu artinya sudah usai nih penyelenggaraan berbagai event terkait dengan kemerdekaan. Karena dari awal Agustus sampai kemarin terakhir tanggal 30 Agustus pagi itu masih banyak kali beberapa daerah yang menyelenggarakan perlombaan, kemudian juga perayaan ataupun juga peringatan lainnya ya yang berkaitan dengan kemerdekaan. Alhamdulillah, kita harapkan bersama selepas ini kita punya negara ini semakin baik-baik saja, tak ada lagi orang-orang jahat yang sekiranya akan menguasai yang tidak seharusnya dikuasai dan tidak seharusnya diambil, dan yang semestinya menjadi hak kita sebagai rakyat saudara perempat. Tentu di siang hari ini dengan awan acara di acara Jelajah Kepulauan Riau, nanti juga akan ada acara Sembang UMKM, lalu acara Belese Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta, dan diakhiri dengan informasi-informasi yang pastinya menarik dan menemani Anda selama beberapa jam ke depan. Kayak lagu yang satu ini saudara perempat, lagu Zapin Malam Pengantin untuk Anda.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.

Purwomata Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, pernikahan merupakan momen yang sakral bagi semasang pengantin. Sebab itu ada beberapa prosesi yang berlangsung penuh makna. Pada upacara pernikahan masyarakat Melayu, terdapat tahap-tahap yang dilaksanakan. Salah satunya prosesi sirih lelet atau sirih genggam. Nah, sirih lelet atau sirih genggam ini bermakna pemberitahuan atau informasi kepada pengantin lelaki kalaulah diperbolehkannya bergerak menuju kediaman pengantin perempuan. Nantinya sirih lelet ini akan diserahkan oleh mak andam atau perias pengantin kepada perwakilan keluarga pengantin perempuan untuk kena antar pula kepada pengantin lelaki. Nah, kalau kita lihat keberadaan sirih lelet ini di kediaman pengantin perempuan ya saudara. Jadi kalau sudah dikirim ke pengantin lelaki, itu artinya berias dan juga memasang aksesoris pengantin lah selesai saudara. Lantas gimana nih bentuknya? Nah, kalau dia punya bentuk, punya syarat, yakni terdapat pegangan, sebab itulah disebut sirih genggam, saudara. Kemudian ada pula daun sirih berjumlah ganjil, minimal 3 daun, ada bunganya sebagai penyirih sirih lelet. Disampaikan pula oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, kalaulah tradisi inilah ada sejak zaman Kesultanan hingga sekarang. Dan tradisi ini juga masih dilaksanakan loh saudara oleh Ma Andam. Ya pastinya sebagai pelengkap acara inti ya saudara perempat. Tapi nantinya selepas sirih lelet ini tiba dan diterima oleh pengantin lelaki, kemudian pengantin diarak pula. Dan dalam perjalanan, pengantin lelaki akan diapit oleh 2 orang gading-gading. Pengantin tetap menggenggam sirih lelet menuju kediaman perempuan. Lalu ketika tiba dekat halaman rumah pengantin perempuan, pengantin lelaki ini akan dihadang saudara dengan tali lawa. Nah, tali lawa ini punya makna pula. Kalau lah tak bisa sembarangan orang masuk ke rumah pengantin perempuan. Tapi selain di halaman rumah, prosesi tali lawa juga dilaksanakan di depan pintu rumah saudara perempuan. Setelah itu ada lagi prosesi-prosesi yang memang udah gak asing lagi nih bagi kita saudara perempuan. Apa dia prosesinya? Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti kerana aku bisalah ikut antre juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai.
1: Peromat Rakyat Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat pada prosesi tali lawa ini, perwakilan daripada pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan berpalas pantun, yang isi pantunnya menghibur dan selepas itu memberikan uang dari pihak pengantin lelaki. Selepas itu dibukalah tali lawa tuh. Nah, selepas halau dibuka, pengantin lelaki dipersilakan untuk duduk dan juga menyaksikan pencak silat. Kemudian acara dilanjutkan kembali. Pengantin lelaki pun masuk ke dalam rumah pengantin perempuan, didampingi oleh gading-gading sampai ke peterakne atau tempat bersanding. Saat itulah wajah pengantin perempuan ditutupi oleh kipas. Oleh karena itu, mesti menyelesaikan tebus kipas untuk menebusnya dengan pantun dan juga uang yang kemudian disepakati, saudara. Mandam pun duduk di sebelah pengantin perempuan ya, sembari memegang kipas. Nanti setelah perjanjian kipas dibuka oleh Mak Andam, lalu berdiri menggapai tangan lelaki untuk disandingkan di sebelah pengantin perempuan. Kemudian kemana nih sirih-sirih lelain tadi di bawah? Ini pun diambil kembali oleh Mak Andam, saudara. Lalu diputar di atas kepala pengantin laki dan juga perempuan sebanyak 3 kali sembari membaca solawat, yang itu artinya kedua pengantin tersebut telah disatukan menjadi keluarga yang baru. Nah, pastinya ya, sebagai daerah yang kental dengan budaya Melayu, Kota Batam ini khususnya dan juga Kepulauan Riau ini punya budaya yang masih dijaga kelestariannya. Seperti prosesi pernikahan yang satu ini, saudara, punya banyak tahap yang dimulakan dengan merisik, merasi, kemudian meminang. Ini baru awal, saudara ya, masih ada lagi tahap-tahap lainnya seperti berinai, berakatam Quran, lalu akad, tepuk tepung tawar, bersanding, dan banyak lagi. Kita harapkan bersama ya, saudara, perompat upacara seperti ini terus dilestarikan ke generasi muda sehingga mereka mengenal dan juga melihat keberagaman budaya Melayu. Yang pastinya tak hanya pada upacara pernikahan saja, acara lainnya juga punya prosesi seperti pada menyambut tamu penting, lakukan prosesi tepuk tepung tawar, dan juga lain sebagainya.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Ngapa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka kau lah.
1: Hei, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terka.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh berfikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Ai, mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah. Ai mengantuk kalau dah masaklah kau menguap.
0: Intermezzo.
3: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Sedari Perompak, dengan garis pantai yang cukup panjang, maka banyak masyarakat lokal menamakannya Pantai Pasir Panjang. Pesona keindahan pantai ini sungguh mempesona tidak hanya panorama pantai berpasir putih saja. Tambahan pemandangan perbukitan pegunungan nan hijau semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini semakin terlihat eksotis. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Dusun Mala, Kecamatan Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Kebiasaan memotret makanan sebelum menyantapnya atau foodstagramming semakin sering dilakukan sebagai bentuk dokumentasi, ekspresi diri, berbagai pengalaman kuliner, hingga rekomendasi makanan di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ini telah menjadi bagian dari pengalaman makan, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z, karena didorong oleh penampilan makanan yang menarik serta keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi turut mengubah cara seseorang menikmati makanan, meski memotret makanan seeloknya dilakukan secara wajar, agar tidak mengurangi kenikmatan menyantap makanan dan kebersamaan dengan orang sekitar. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga berembang, variasi bunga berembang berombak-ombak. Filosofi bunga berembang berombak-ombak, jadi hiasan banyak gunanya. Nama terpandang tuah pun nampak, hati beriman nampak maruahnya.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat.

0: Woi, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau nih.
0: Tak apa, engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Ya, Pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Kak Retno, boleh diceritakan dulu tentang PTDI STTD. Itu sekolah kedinasan seperti apa dan juga bagaimana?
2: Oke. Terima kasih sebelumnya. Mungkin buat yang banyak orang yang belum tahu apa itu sekolah kedinasan. Yeah. Jadi sekolah kedinasan ini adalah sekolah di mana yang terikat sama dinas. Jadi lulusnya kalian langsung pengangkatan nih, jadi aparatur sipil negara, jadi PNS gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Khususnya untuk Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD ini bergerak di bidang perhubungan, yaitu transportasi darat di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi di STTD sendiri itu ada dua kota nih Kak.
1: Kota pusat,
2: yang pertama kota pusat, yaitu kota Kementerian Perhubungan, di mana nanti ketika lulus dari STTD, penempatan kalian tergantung dari Kemenhub setempat mau ditempatkan di mana. Jadi diseberluaskan gitu di seluruh Indonesia, benar, dan persaingannya pada saat tes pun seluruh Indonesia tentunya. Terus yang kedua itu ada namanya kota pemerintah daerah. Jadi kalau saya sendiri kan kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau nih. Nah, kalau saya gitu berarti nanti setelah lulus itu kembalinya ke Pemda di sub Provinsi Kepulauan Riau gitu. Dan saat tes pun persaingannya itu sesama Kepulauan Riau aja gitu. Jadi itu juga tergantung daerahnya ya, ada pembukaan atau tidak gitu.
1: Iya. Gitu. Berarti pendaftaran itu bukan sekedar daftar ke sekolahnya bukan, tapi juga kita sudah melihat ini di daerah mana yang buka lowongan gitu kan itu.
2: Iya, tergantung juga daerah kalian. Kalau misalnya kalian mau ikut kota dari Pemda, pemerintah daerah setempat gitu, tergantung dari Pemda kalian ada pembukaan atau tidak. Tapi alhamdulillahnya untuk Provinsi Kepri sendiri itu setiap tahunnya ada, entah itu dari kota kota Tanjung Pinang, kota Pemda Kabupaten Bintan, ataupun kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau gitu Kak.
1: Dan itu selalu diinformasikan di setiap
2: Jadi nanti tentunya sebelum tes itu kalian bisa cek di website si pencatar atau
1: si
2: kalian
1: pencatar,
2: iya benar, atau kalian cek di Instagramnya PTDI STTD. Itu tuh ada informasi terkait pendaftaran, mulai dari apa aja tesnya, berkas apa aja yang perlu dipersiapkan, dan masih banyak lagi gitu sih Kak.
1: Oke. Dan tahun ini buka juga berarti kan?
2: Buka.
1: Iya, berarti kan memang di bulan-bulan Juli.
2: Untuk pastinya
1: untuk
2: tahun
1: pastinya,
2: ini kita belum tahu.
1: Belum tahu
2: belum
1: ya.
2: Ada informasi nih Kak gitu.
0: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini. Thank you.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompa, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan ombaknya tidak terlalu besar. Sangat pas buat wisatawan yang ingin merasakan segarnya bermain air di Pantai Tanjung Sawang. Pantai berpasir putih ini tergolong cukup bersih, jadi sangat tepat buat sedara yang ingin bersantai dan menikmati panorama pantai di atas pasir dan di bawah pepohonan pinggir pantai. Lokasi Pantai Tanjung Sawang ini berada di Kecamatan Singkep, tepatnya di Desa Lanjut. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kepulauan Riau, Warsita, menekankan pentingnya akurasi data peserta didik sebagai dasar dalam memastikan layanan pendidikan berjalan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi data pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Warsita meminta Satuan Pendidikan memastikan sinkronisasi data penerimaan murid baru, peserta didik yang keluar, pindah sekolah, ataupun yang masih aktif sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, ketepatan data menjadi penting karena peserta didik merupakan penerima manfaat utama layanan dasar pendidikan, termasuk dalam penyaluran bantuan operasional sekolah. Warsita berharap seluruh PT Kemendikdesmen di Provinsi Kepulauan Riau semakin solid dalam menjalankan tugas dan menjaga kualitas tata kelola. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 12.06 menit. 12.06 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Masa kini, setiap kita kesulitan dengan pengertian suatu hal, sudah banyak yang terbiasa dengan cepat menggapai gadget dan mengetik kata kunci pada mesin pencari di internet. Inilah yang sekarang saya lakukan. Saya akan mencoba mencari kata kunci jong. Saya berhasil mendapatkan pengertian dari jong, adalah jenis kapal layar kuno yang berasal dari Jawa dan digunakan secara umum oleh pelaut Jawa dan Melayu. Masyarakat pesisir Melayu hingga saat ini sangat mudah menyimpulkan senyumnya sambil bermain permainan jong.
1: Hitam masuk nomor, kuning masuk. Hitam kuning, tengok satu lagi.
0: Selain karena kebersamaan pada saat bermain perahu jong di laut, juga ditemani dengan tawa gembira pemain ataupun penonton, deburan ombak yang seolah memberi semangat, serta angin laut yang diharapkan bisa bertiup kencang, membawa perahu melaju menjauh dari pantai, membuat senyum pemain menjadi lebih lebar lagi. Inilah permainan jong yang biasa dilombakan. Bermain perahu jong ataupun mengikuti perlombaan perahu jong sama-sama membuat pemain puas bermain di tepi pantai yang biasanya bisa disejalankan dengan liburan akhir pekan. Akan menjadi lebih menyenangkan dan syarat ingatan lagi ketika kita bermain dengan keluarga, teman, ataupun orang-orang terkasih. Berbeda dengan permainan perahu jong, walau sama-sama mencuri kata jong di bagian kata belakangnya, yaitu semah jong.
2: Jika dibilang jong, sebutan itu mungkin sama-sama jong, permainan. Sementara kalau semah jong ini tentu sangat berbeda sekali dengan permainan jong. Bedanya di mana? Pertama, dari konteks objeknya saja. Kalau permainan jong ini mungkin bisa bertahan dari satu perlombaan ke perlombaan berikutnya. Sementara kalau semah jong ini dibuat sekali untuk sekali jalan, habis.
0: Jika masyarakat Pacitan mengenal larung sesaji, tutur Rangiana Andala dilaksanakan di Pulau Makassar, kemudian ritual petik ke laut muncar di Banyuwangi, kirap sedekah laut oleh masyarakat Cilacap, ada juga Bajo Pasakayang, ritual alam masyarakat Bajo. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau mengenal semah jong. Sebenarnya, apa itu semah jong? Yohan S. Nugraha, seorang pelestari nilai adat dan tradisi, berbicara.
2: Semah jong itu sendiri apa? Semah jong itu berdasar dari dua penggalan kata, semah dan jong. Semah itu kalau kita merujuk dari KBBI artinya sesembahan, persembahan, atau pengorbanan, atau suguhan. Sementara jong adalah wadah yang digunakan untuk proses persembahan itu. Perahu jong dalam semah jong ini bukanlah perahu dalam untuk permainan itu, tapi perahu yang dibuat dari kondisi alamiah objek itu sendiri, bisa dari upih kelapa atau jadi dari upih pinang, tergantung dari tujuan semah itu untuk apa.
0: Bersifat mistis tapi juga menghibur, ritual semah jong tidak begitu saja hadir di tengah-tengah masyarakat Melayu. Seperti ritual adat lainnya, perjalanan ritual semah jong yang selalu dinantikan kehadirannya oleh masyarakat pesisir ini untuk ada, diakui, terbiasa dilaksanakan, sudah melalui proses yang cukup panjang.
2: Kalau kita merujuk dari awal keberadaan semah itu sendiri di tanah Melayu, tentu perjalanannya sangat panjang sekali, bisa terjadi sejak Parameswara atau kondisi proto Melayu pada saat itu, karena asimilasi Hindu yang ada

0: dalam sejarah Melayu. Tapi kalau untuk di Kepulauan Riau yang terdeteksi itu sejak tahun 60-an. Terdeteksi 60-an itu berada di Kabupaten Lingga, lalu berkembang di Kabupaten Bintan, tepatnya di daerah Pulau Pucung, dilestarikan oleh almarhum Pak Azhar. Dan saya sempat berguru langsung sama almarhum Pak Azhar, dan untuk melestarikannya di Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk Kota Tanjung Pinang sendiri tercatat sejak tahun 2012.
1: Sebuah acara dilaksanakan tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu agar tidak sia-sialah semua usaha yang dikerahkan. Ritual Semah Jong dilaksanakan biasanya untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Tujuan dari ritual ini sendiri bergantung dari jenis semahnya.
0: Semah Jong ini ada variatifnya. Pertama, ada kepercayaan masyarakat yang menggunakan Semah Jong untuk kepribadiannya. Misalnya ketika dia bernazar nih, menderita terhadap suatu penyakit sekian lama, dan dia bernazar kalau sembuh dengan ikhtiar tertentu, dia mau semah. Nah, jadi semah yang versi pertama itu bisa dilakukan kapanpun. Atau semah versi kedua. Semah versi kedua begini, baru buat kapal besar, dan kapal ini belum pernah turun ke laut. First time dia mau turun ke laut pertama kali, sebelum kapal itu turun, yang turun pertama adalah Semah Jong itu dulu, baru kapal turun. Nah, berarti kan semah yang kedua ini masuk dalam kategori semah nazar. Ada juga semah tahun. Semah tahun artinya untuk jamak. Jamak arti kata tidak untuk kepentingan individu, tidak, tapi sebuah kelompok. Jong yang dibuat itu mewakili satu kampung itu.
1: Dilaksanakan pada pagi hari dan pada waktu-waktu tertentu. Kegiatan ritual ini dilarang untuk diadakan seperti ketika malam satu suro atau malam satu Muharram. Juga ketika gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Tidak masuk akal memang. Ritual yang berbau hal mistis ini juga memiliki keadaan unik yang terjadi.
0: Mungkin boleh percaya, boleh tidak, ada hal-hal yang unik terjadi dalam proses ritual Semah Jong. Pertama, di dalam prosesi Semah Jong untuk perobatan misalnya. Prosesi Semah Jong untuk perobatan itu ada bagian di mana sebelum jong itu dilarungkan, ada bagian yang namanya ulik mayang.
2: Ulik mayang.
0: Ulik mayang itu mayang kelapa ataupun mayang pinang. Itu dibuat dalam sebuah gerakan tarian ataupun gerakan silat. Ketika tidak dalam prosesi ritual, maka putik-putik mayang itu sangat susah sekali untuk berderai, untuk berderai jatuh. Nah, ketika dalam prosesi Semah Jong dan ada lafaz mantra-mantra tertentu yang diucapkan oleh si pemandu Semah itu, maka dalam proses tari silat itu putik-putik mayang itu sebegitu mudahnya berderai. Ketika dihentakkan beberapa kali dia sudah berderai, dan itu indikator bahwa jong itu sudah siap untuk dilarungkan ke laut. Itu keunikan pertama. Keunikan kedua, ketika jong yang semah ini dilarungkan ke laut, seolah-olah jong semah itu seperti memiliki tenaga mesin di objek itu. Mungkin kalau untuk jong permainan, tentu kekuatan dasarnya adalah laut dan angin. Ya. Tapi kalau yang semah jong, ya itu tadi, kita dari darat ke laut, dan ya beberapa kali kita lakukan prosesi ritual semah jong, ombak, arus, dia bisa lewati seolah-olah jong itu punya
2: kemampuan
0: kontrol.
2: Gitu ya.
0: Nah, itu unik yang kedua. Unik yang ketiga adalah lilin.
2: Lilin.
0: Lilin yang berada di dalam jong itu
2: tak padam,
0: tidak mati.
2: Luar biasa.
0: Sampai jauh, sampai titik penghabisan,
2: sampai tak nampak lagi.
0: Sampai tidak nampak.
1: Upeh pinang, telur ayam kampung, lilin madu, beras bertih, beras kunyit, rokok klobot, daun sirih, pisang, dan kemenyan adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan ritual Semah Jong. bukan tanpa arti. Masing-masing bahan memiliki nilai filosofi tersendiri.
0: Keseluruhan komponen-komponen di dalam semah itu mengandung nilai arti yang syarat makna. Sehingga pesan itulah yang menjadi sugesti masyarakat untuk selalu ingat dan menjadi terimplementasikan dalam kehidupan. Meskipun kepercayaan oleh masyarakat tempo dulu, objek-objek di dalam semah itu untuk memberikan sagu hati atau memberikan penghormatan kepada penghuni laut. Bahkan ada juga yang menggunakan sirih. Kenapa menggunakan sirih? Karena sirih dianggap sebagai pemersatu, perikatan tali cinta, dan lain-lain.
1: Terdapat perbedaan yang kuat antara zaman dahulu dan zaman sekarang terkait dengan penerima sesajen ritual semah jong ini. Walau sama-sama memiliki tujuan yang baik, akan tetapi nenek moyang orang Melayu dahulu melestarikan kegiatan ini dengan mempercayai hal gaib penunggu laut.
0: Kalau kita kembali ke tempo dulunya, ada nama, mungkin boleh saya sebutkan, nama yang familiar menjadi penunggu laut yang selalu dijadikan tujuan semah, yakni Datuk Sambuagai, Tanduk Seri Gading, Kasim Semail. Ini adalah empat nama yang mewujud dalam satu rupa. Datuk Sambuagai, Tanduk Seri Gading, Kasim Semail. Jadi empat ini mewujud dalam satu objek, disebutlah dengan buaya. Jadi masyarakat tempo dulu atau masyarakat Melayu zaman dulu sangat meyakini bahwa nama yang disebutkan adalah wujudnya berupa buaya. Dan konon buaya inilah yang menerima sesembahan atau sesajian atau persembahan dari proses semah jong itu. Artinya meskipun sekarang kita tidak melakukan ritual itu, tapi sebagai nilai informasi atau edukasi, kita juga tetap harus tahu bahwa inilah yang dilestarikan nenek moyang kita pada zaman itu. Tapi di zaman sekarang ini, kita lebih menitikberatkan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam objek-objek yang ada di dalam semah jong itu.
1: Seiring berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, yang kemudian sekarang disebut sebagai era globalisasi, membuat tradisi dahulu semakin memudar, langka dan hampir punah. Membuat semah jong perlu dijaga dan dilestarikan, karena walau bagaimanapun, tujuannya tetap baik, yaitu menjauhkan dari segala macam bencana, baik di darat maupun di laut. Demikian bersama narasumber Yoan S. Nugraha, pelestari nilai adat tradisi. Saya Nur Khotimah, untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perompet, harus diakui memang di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga memiliki pesona pantai yang istimewa. Dan satu lagi, Pantai Teluk Deras ini tidak hanya menyajikan birunya air laut dan pasir putihnya yang bersih, tapi eksotisme sunset tampak jelas di depan mata memandang. Seakan-akan wisatawan akan menikmati tiap detik tenggelamnya matahari di ufuk barat. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang belum begitu banyak wisatawan yang datang, jadi berasa berada di private island. Beralih ke maklumat lain, SMA Negeri 1 Mentang terus berupaya menggali dan mengembangkan potensi bakat serta talenta yang dimiliki oleh peserta didiknya. Sekolah menilai kemampuan siswa tidak hanya terlihat dari bidang akademik, tapi juga seni, sains, dan berbagai kegiatan pengembangan minat. Kepala SMA Negeri 1 Mentang Iwan Mutakin mengatakan para siswa memiliki bakat dan talenta yang cukup beragam, sehingga perlu dipetakan dan mendapatkan pendampingan secara khusus. Menurutnya, upaya tersebut mulai dilakukan sekolah dengan melihat potensi siswa melalui berbagai kegiatan dan kompetisi. Iwan menjelaskan sejumlah siswa SMA Negeri 1 Bantang telah mengikuti Olimpiade Sains dan Festival Lomba Seni Siswa. Beberapa di antaranya bahkan berhasil meraih prestasi sehingga menjadi dorongan bagi sekolah untuk memberikan pembinaan yang lebih terarah. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompan RRU Tanjung Pinang.
1: Tulang.
2: Nanti gigi jari.
3: Pro FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Pro 4, kita akan bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini bersama dengan RRI Pekanbaru dengan tajuk Patriotisme Melayu Riau.
4: Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cibandon pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay, Kak Fadria, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fadria sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya aja hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke baik, nah tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik, kebetulan sekali ya Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri. Gitu.
3: Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut tujuh baris gitu, bayangkan. Sementara di sisi lain, kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, yaitu kita bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Mm.
4: Ya, ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini kita memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita melalui Riau? Melalui Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm.
4: Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini, jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menerima itu. Nah, cekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada empat kerajaan yang besar di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu.
3: Mm-hmm.
4: Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak.
3: Mm-hmm.
4: Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang teramat. Nah, suatu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
3: Mm-hmm.
4: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud.
3: Mm-hmm.
4: Setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Ah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Eh. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemaraja kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II, yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang. Waktu itu. Portugis kalah. Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan,
3: mm-hmm.
4: sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan,
3: mm-hmm.
4: di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri.
3: Oh,
4: maka
3: baik.
4: Maka Narasinga II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis,
3: mm-hmm.
4: yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya okay. di di Indragiri.
3: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah, kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional orang yang petugas itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut kita tidak menuduh itu salah bukan, tapi itu catat kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Situ sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak kita ini bangsa yang besar dan luas sekali tentu banyak. Itu baru dari segitu kita setiap abad itu berperang pada abad setelah habisnya coba lihat orang-orang kalau catatan kita perang petrol semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat. Kemudian juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai perangnya 19 tahun. Nah dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai kan itu. Nah kemarin ini baru kemarin nih hari Ahad kemarin minggu kemarin nih saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum. Justru terakhir kita. Nah dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat itu juga ikut bertempur. Contoh misalnya kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa patutnya Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian, jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau, itu kita bicaraan sekarang, kalau sekarang bicaraan internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau itu kan sekarang

0: sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan republik ini, tetapi republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Itu okay. Itu maksud apa?
1: Berarti Datuk Sari memang provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu. Itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
0: Iya
1: betul.
0: Ya, bukan gini. Uh-huh. Narasinga itu Indragiri.
1: Oh, Indragiri. Baik.
0: Kalau kita lihat gini, Indragiri. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. Mm-mm. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Mm-hmm. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Mm-hmm. Usia Riau sama Malaysia sama. Mm-hmm. Riau sebagai provinsi, mm-hmm. Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab mm-hmm. waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, mm-hmm. ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Nah, maka oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan Pengadilan itu 9 Agustus bukan di Jakarta dengan tangan. Dia justru dengan tangan di Bali gitu. jadi itu undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Mm-hmm. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong tangan kan kita Islam saja, kalau kalian tidak dakwahkan tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
1: Baik. Nah. Kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
0: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Mm-mm. Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah. Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu, dan karena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, begitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau, begitu kan? Jadi kebalik kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu justru kan tadi saya katakan justru dari sini dimunculkan. Itu artinya ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang.
1: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya? Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
0: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 30 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi, Puan. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar, dan itu minyak terbaik di dunia, Minas. Minas. Dan minyak itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin. Malahan mohon maaf,

0: Menurut catatan, bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan adanya. Tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit. Tetapi perlu juga disadari.
1: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Nah, itu kan gini ya, numpuan ya. Saya di sini merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Saya, ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item. Itu kita ajarkan. Kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini. Apa peranan kita dan di mana posisi kita. Gitu. Itu termasuk gini Tuan Malaysia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional ya.
0: Dia justru berdua bukan dari Riau. Tapi justru dia di seputar utara sana gitu.
1: Utara ya, juga.
0: Di Nusantara Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto menurut kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia muridnya 20,000 orang yang dari pendidikan, tapi juga dia menyumbang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga di waraga peperang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajah asing.
2: Iya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
1: Break, Noel.
2: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Cetuan dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, Assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cigu Ria.
3: Dengan Cigu Ria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Ria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Cigu Ria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, Assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan. Benar nggak? Dan falsafah hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai. Temanya nih bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya aku terbaca? Tengku Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi ini semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Puan, Datuk, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cigu Ria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Yeah. Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu yang sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Itu, Tuan Kutambusai juga gitu ya, Tuan Kutambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya. Kan begitu, kita sama dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Oke. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrol tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya, di Riau dengan beragam di sini ada 80-an ya 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Betul. Ya, sampai hari ini ya, Datuk ya. Dari bawah dari atas itu, semuanya. Ya,
4: itu, jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya gitu. Nah, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima itu pengakuan sebetulnya.
2: Iya, betul.
4: Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Ini contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saat yang di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Contoh bagaimana, nah kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia sedang berada di Riau gitu. Okay. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial ya. Ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parentalnya gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada batin tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jana di sana disebut dokumen batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarki, ada tadi sudah ada pengkemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang. Itu
2: penting. Oke. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah nggak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
1: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tidak jauh dari pantai Teluk Empu terdapat pantai Teluk Mabu yang pesonanya benar-benar memabukkan dan tak mampu membuat siapapun yang datang tak beranjak ke tempat lainnya. Gradasi warna air dari hijau ke biru menjadi sajian utama di tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Ada bebatuan di pinggir pantai semakin menambah estetika pantai Teluk Mabu, semakin terlihat cantik. Lokasinya berada di desa yang sama seperti pantai Teluk Empu dan memang cukup berdekatan. Ke maklumat lain, prestasi membanggakan kembali diraih peserta didik MTs Darul Iman pada pesantren Darul Iman melalui Olimpiade Bahasa Arab ke-9 tahun 2026. Siswa kelas 9 Zaki Zuhair berhasil meraih juara 3 dalam kompetisi Bahasa Arab tingkat provinsi Kepulauan Riau. Kepala MTs Darul Iman Putra Ramadhani mengatakan Olimpiade tersebut merupakan bagian dari rangkaian seminar dan pertemuan guru Bahasa Arab seprovinsi ke yang digelar Sabtu 29 Agustus 2026 di Masjid Fatimah Az-Zahra Pondok Pesantren Madani Batam dengan diikuti peserta dari berbagai madrasah di Kepulauan Riau. Dalam persiapannya, Zaki mendapatkan bimbingan dari Husnul Atiyah selaku guru pembimbing serta dukungan dari pihak madrasah. Pembinaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan akademik sekaligus mempersiapkan mental siswa menghadapi kompetisi. Menurutnya, prestasi tersebut juga menjadi bukti proses pembinaan akademik di lingkungan MTs Darul Iman terus memberikan hasil positif. Pihak madrasah berkomitmen mendorong peserta didik agar tidak hanya unggul dalam pembelajaran, tetapi juga memiliki pengalaman berkompetisi. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat, Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dadah Perompat, lagi masih bersama dengan kami di Perompat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau, menemani Anda di acara Belese, seputar informasi, kehidupan, dan lain-lainnya. Nah, untuk Anda nih yang tengah banyak pikiran, pekerjaan pun juga tengah menumpuk, atau bahkan mood tiba-tiba berantakan, jangan buru-buru, saudara, anak mencari pelarian atau distraksi dengan scrolling media sosial. Ada cara sederhana yang bisa kita coba, sederhana sekali, saudara, yakni berhenti sejenak, letakkan tangan di atas paha, lepaskan daripada keyboard ataupun juga handphone Anda, dan aturlah nafas Anda, saudara. Nafas dalam-dalam dan perlahan selama beberapa menit saja. Ini bisa membantu tubuh menjadi lebih rileks lagi. Ketika kita sedang stres ataupun juga cemas, tubuh ini bisa pula berada dalam kondisi siaga loh. Nafas pun sering jadi cepat dan juga pada akhirnya dangkal. Dengan memperlambat perlahan nih pernafasan, kita memberikan kesempatan bagi tubuh untuk menurunkan respon stres. Efeknya pula, sebagian orang bisa merasa lebih tenang, detak jantung pun terasa lebih teratur, serta pikiran jadi sedikit lebih jernih. Tapi, sedari perempat, benarkah 5 menit nafas dalam bisa mereset otak? Sebenarnya istilah ini lebih cocok digunakan sebagai bahasa populer, saudara. Otak kita ini tentunya tak benar-benar direset seperti komputer ya. Justru yang terjadi ialah kita memberikan jeda bagi tubuh dan juga pikiran. Jeda singkat inilah yang bisa membantu mengalihkan perhatian dan tekanan yang tengah kita rasakan, sehingga bisa membuat kita lebih siap lagi kembali melakukan aktivitas. Lantas gimana, saudara perompat, caranya? Dengar lagu yang satu ini dulu ya, saudara perompat, ya, lagu Gunung Bintang dari Fazil Ahmad.

gentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.

Remaja FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sederil Perompat. Kita punya cara cukup sederhana untuk membantu menenangkan pikiran dan juga mood. Cukup duduk dengan posisi yang nyaman, kita rilekskan bahu, lalu kita tarik napas secara perlahan melalui hidung. Biarkan perut tuh mengembang, kemudian keluarkan pula nafas secara perlahan. Tak payah dipaksakan, tarik nafas terlalu dalam ya, saudara. Kita masih lakukan secara nyaman dan juga berulang selama beberapa menit. Nah, kalau pikiran ini kembali ke masalah yang tengah dipikirkan, tak masalah. Cukup kita sadari saja dan kembali fokus pada pernafasan kita. Namun perlu diingat saudara perempat, teknik pernafasan bukan pengganti penanganan profesional kalau seseorang tengah mengalami stres, kecemasan atau masalah kesehatan mental yang menetap ya, dan bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi ketika hari terasa lebih berat, mungkin kita tak selalu membutuhkan waktu berjam-jam untuk merasa lebih baik. Kadang pun kita hanya perlu berhenti sekejap aja, tarik nafas dan memberikanlah tubuh kesempatan untuk tenang. 5 menit mungkin tak menyelesaikan semua masalah tuh saudara, tapi 5 menit bisa menjadi awal untuk menghadapi masalah dengan pikiran yang lebih tenang lagi loh.

0: Aduh, Gang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyuruh, pompa ayah ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
1: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih kekumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern.
3: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Perempat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat, dulu mak saya sampai sekarang pun, kalau sakit itu tengah panas badan ataupun juga tengah sakit kepala, pegal-pegal, itu cara pengobatan pertama ialah dengan gerakan. Apakah Anda juga ada yang sama sedari perempat? Saya rasa beberapa di antara kita juga masih melakukan hal yang serupa, saudara. Gerakan ini kan biasa jadi salah satu cara yang dilakukan masyarakat ketika tengah tak sedap badan ataupun juga masuk angin. Karena nantinya angin itu akan keluar setelah gerakan dan rasa-rasa badan belakang tuh mulai terasa panasnya akibat ada balsam ataupun juga fresker yang dioles. Ya, saudara perempat? Dan selepas dikerokan, kalau pun kulit ini biasa akan berubah menjadi merah pekat sehingga muncul anggapan kalau warna merah ini merupakan tanda angin keluar dari tubuh. Dijelaskan pula oleh edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail, ini anggapan ternyata merupakan mitos dan perempat. Warna kulit yang memerah ketika selepas kerokan ini bukanlah angin yang keluar, tetapi akibat adanya perubahan pada pembuluh darah kecil di bawah permukaan kulit, saudara. Jadi, sederhananya adalah garis merah itu pecah pembuluh darah kapiler di bawah kulit atau pembuluh darah kecil. Jadi, semakin kuat kita gosok atau kerok badan kita tuh, maka semakin merah pula warnanya. Dan rasa nyaman selepas kerokan bisa terjadi karena adanya gesekan pada kulit yang memberikan sensasi hangat, ya akhirnya memicu pula lah pelepasan endorfin yang berperan sebagai pereda nyeri alami. Jadi aliran darah di area yang digosok itu meningkat juga, saudara, sehingga tubuh pun mulai terasa lebih hangat. Ya, meskipun memberikan rasa yang nyaman ya, saudara, tapi kerokan seeloknya kita lakukan dengan tidak terlalu kuat. Tekanan berlebih bisa menyebabkan iritasi dan akhirnya membuat kulit terasa lebih perih. Sebab itulah masyarakat perlu paham kalau rasa sedap setelah kerokannya bukan berarti angin yang keluar dari tubuh kita.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau. Limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau. Hijau berpatut banyak tuahnya.

Kompas FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompak, sudah di penghujung masa, selalu menemani Anda di udara. Itu artinya mesti beruntung dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Dan selepasnya kan ada Kak Juju yang temani sudah ada perompak di Segantang Lada Petang. Nanti silakan bergabung pada acara Danuria hingga pukul 17 dan diselingi dengan informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Happy weekday sudah ada perompak. Selamat menikmati hari cerah di petang hari ini, tidak terlalu panas, jadi sangat aman untuk kita keluar rumah dengan santai. Lagu terakhir, Gadis Manis Kalimantan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedaerah Perompat, Kabupaten Lingga memang tergolong sangat kompleks objek wisatanya. Dan satu lagi destinasi wisata yang cukup menarik ialah pemandian air panas Dabo Singkep. Selain memanjakan mata karena panorama sekitar, pemandian masih sangat asri dan juga lebih sehat dengan mandi air panas. Setidaknya bisa menghilangkan penyakit kulit dan juga pegal-pegal di badan. Akses jalan menuju tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup mudah dan bisa dilalui kendaraan roda 4. Untuk lokasinya sendiri juga masih berada di wilayah Kecamatan Singkep yang hanya 20 menitan dari Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Sedada Perompat, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Warsita, menekankan pentingnya akurasi data peserta didik sebagai dasar dalam memastikan layanan pendidikan berjalan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan sebagai bagian daripada upaya memperkuat sinkronisasi data pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Memasuki bulan September, Warsita juga mengingatkan seluruh unit pelaksana teknis UPT agar melakukan analisis dan proyeksi anggaran secara hemat. Perhitungan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi deviasi anggaran serta memastikan kebutuhan pada termin berikutnya dapat terpenuhi. Warsita menyampaikan arahan terkait dukungan sosial bagi daerah terdampak bencana khususnya Nusa Tenggara Timur. Memasuki fase setelah tanggap darurat, UPT Kemendikdesmen didorong untuk berkontribusi melalui dukungan dana maupun sumber daya manusia. Warsita berharap seluruh UPT Kemendikdesmen di Provinsi Kepri semakin solid dalam menjalankan tugas dan menjaga kualitas tata kelola. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari kaum senyala ini Pro 4 RRI di Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Pro 4 di hari Senin di penghujung bulan Agustus 2026. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja, bahagia selalu. Dan alhamdulillah pagi tadi saudara Pro 4 kita diiringi gemilan hujan yang begitu deras ya, yang alhamdulillah membasahi perjalanan ini. Kemudian mudah-mudahan pergigi yang ada kering tuh berisi lagi karena hujan, walaupun tadi hujan tak lama saudara perempat ya. Baiklah, dan tentunya mudah-mudahan juga saudara kita yang dekat dan titik sana yang masih mengalami musibah diberikan ketabahan dan dilancarkan, dipermudah semuanya. Mungkin dengan turunnya hujan ini bisa lah agak meredakan yang kena bakar atau apa itu saudara perempat ya. Oke, saya lepas kita akan menemani saudara peringati pukul 20 malam di Segantang Lada Petang. Ada acara dangdut ria, perkiraan cuaca, kawan celote, dan juga rantai budaya nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya ingin menyapa-nyapa dulu yang ada di Batam, Bintan, Anambas, Natuna, Karimun, Lingga, Tanjung Pinang, Kijang, kemudian ada di Pasar, Swalayan, sekolah, di kantor, di jalan, di mana saja, di pabrik ya kan, di mana lagi, pokoknya di semuanya, dimanapun berada yang tengah bekerja, semangat selalu. Dan tentunya supaya makin semangat di petang hari ini akan kita hibur dengan lagu-lagu dangdut. Yang bergabung di hari ini silakan di talent telepon 0771 444 9050 atau juga 0811 704 8860, atau bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita angkat dulu ya. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: How are you?
0: I'm cute, you?
1: I'm fine juga, cute-cute.
0: Okay, where are you going?
1: Hi, I'm at home. Oh,
0: jemma. Bagaimana? How are you today?
1: I'm very good.
0: Very good, ya. Yeah. Okay. Cuaca pun very good, dingin, ya. Yeah?
1: Rada dingin, tapi sudah matahari nih.
0: Iya, alhamdulillah. Tadi saya mandi, kayak gak sih rasa kalau tak hidupkan apa tuh, dia mandinya betul lahir dia.
1: Tapi enak.
0: Masa menggigil, kan? Iya. Tadi saya ragu, mandi tak ya? Tapi tak mungkin pula tak mandi, nak pergi kerja kan?
1: Mandi tak enak pula ya, kalau tak mandi kan?
0: Ah, nanti kata kawan, apalah budak ni aroma dia. Ya Allah.
1: Kita mandi juga. Walaupun kita nak pakai minyak wangi sebanyak-banyak, tapi aroma tetap.
0: Oh, itulah. Mendinglah kita tengok nyium aroma kue lagi kan, lagi sedap. Awaklah. Lagu apa kita ni, Kak?
1: Iya, biar kita tetap strong. Kita tetap minta lagunya dari Bupi Isnari, Doaku.
0: Doaku, boleh.
1: Semalam kita minta, hari ini pun kita minta.
0: Duh, sedina lagu ini tuh.
1: Iya. Karena kan banyak kasihan juga, doa orang ini kan banyak ngopi-ngopi hujan kan.
0: Yeah.
1: Rindu sama mak bapak semua. Jadi kita selalu minta doa saja yang terbaik. Oke? Okay?
0: Thank you.
1: Oke. Okay. Salam buat.
0: Oh, sila-sila.
1: Julia. Semoga sihat-sihat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki.
0: Amin.
1: Amin. Sukses selalu.
0: Amin.
1: Semuanya yang terbaik kita doakan untuk Julia.
0: Amin. Terima kasih kembali ya.
1: Kita mau senggol dulu nih tepunya nenek-nenek yang tercinta dan tersayang. Ada Nek Manda, Nek Vania, Nek Anjang, ada Nek Bino, Nek Alif juga ya kalau mendengarkan. Semoga diberikan selalu kesehatan.
0: Amin.
1: Pak Berlian, Bunda Permata, Mama Rosi,
0: Rosi,
1: Mama Rika, Mak Ucu, Bang Udin, Pak Kumis, Lingga. Ada Kak Sherina kita yang cantik.
0: Yang cantik mulai.
1: Cantiknya nama tu Sherina, kan?
0: Sherina.
1: Kak Sherina, kita bawa Sherina. Maaf ya Kak Sherina ya, tapi kayaknya sudah juga Sherina. Lebih mulis. Ya, Kak Sherina keluarga di Batam lah ya.
0: Amin.
1: Pak Hamsa, tak lupakan juga. Pokoknya semua yang masuk di Perompat di Senggol
0: Senggol. Boleh.
1: Bang Bayu, ada Pak Demang, Bang Uya juga. Kita tunggu lagu dia eh.
0: Okay, namanya. Terima kasih.
1: Thank you very much.
0: Yo. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Deli sudah bergabung di petang hari ini. Baik, Bapak, selanjutnya kita akan mendengarkan dulu untuk berkumandangnya seruan azan salat fardu asar pada hari ini pada pukul 15.18 menit waktu Indonesia Barat. Ya, nanti kita putar lagi lagunya. Tetap di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat Energi Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini ya. Kita coba lagi untuk bergabung. Siapakah di belakang sana yang bergabung di sore hari ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, di sini ada Nek Anjang.
0: Nek Anjang, macam mana kabar ceritanya Nek Anjang?
1: Waalaikumsalam.
0: Oh belum ya, ya Allah.
1: Sehat, yang enggak sehat juga, apalagi yang hujan lebat tadi juga.
0: Alhamdulillah ya. Macam mana pergi Nek Anjang, aman?
1: Pergi belum lah Ju.
0: Oh belum. Tapi ditampung tak tadi tu, pakai apa ke?
1: Setengah derum lebih lah Ju.
0: Oh jadilah ya, untuk cuci pinggan, untuk mandi kejap kan?
1: Kejap mandi, dapat pula air sen Ju.
0: Oh jadi macam mana mandi?
1: Mandinya berair galon.
0: Oh Masya Allah, mahalnya berair galon.
1: Rp5,000 satu jaget juga. Satu jaget jadilah. Soalnya air hujan takut nek lah turunnya tu.
0: Kenapa pula?
1: Untuk nuci aja, nuci pinggan.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Yalah, air galon dulu juga tergigil pula nanti nek.
0: Iya pula.
1: Sehat tu?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Lagu Ju.
0: Boleh lagu apa kita Nek?
1: Matahari-mu Ju.
0: Matahari-mu.
1: Okay. Kak Jeli minta lagu doa aku tu. Dia minta
0: Oh, bukan main sedih betul lagunya.
1: Yalah, kita kena ingat ibu Ju. Walaupun Nek lah tu ingat ibu selalu.
0: Kan.
1: Doa kita panjatkannya Ju.
0: Betul. Okay, ada.
1: Assalamualaikum. Pertama buat Julia, pertama buat petugas. Balik hati-hati, Ju. Licin, Ju.
0: Ya.
1: Yeah. Salah, mana salah, Ju, eh?
0: Itulah.
1: Kau hati-hati dikit, Ju.
0: Ya.
1: Yeah. Buat Kak Deli tadi. Buat nanti Bang Udin nanti. Nek Pino, Nek Manda. Mak Rosi, Dang Merdu, Kak Sarina. Yang Ucu nanti akan masuk. Kak Ida Karas. Mana gambar hantu Mak Dini agak eh?
0: Dah lama lah Mak Dini tak masuk kan?
1: Dah tahun je kan? Ke mana dia mantau?
0: Entah, 2 tahun tak?
1: 2 tahun? Tak apa lagi tu. Buat ini tu, apa tu? Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora. Mak itu, Mak Rika. Kak Siti yang masuk sini tu eh? Pak Bumi, Pak Amjad Yusof. Buat apa tu anak cucu Nek yang kat Batam sihat selalu.
0: Amin.
1: Betul semualah Jo.
0: Ya.
1: Akhir Nek Senggol selalu sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih Julia.
0: Sama-sama.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang sudah bergabung petang hari kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat petang.
2: Selamat petang dan dutan yo di Pro 4. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bangun tidur ke?
2: Tidak, dah tadi bangun. Bareng lagi golek-golek.
3: Jadi Bang Ali golek-golek.
0: Itu golek-golek kat mana tu?
3: Tidak golek di atas tempat tidur lah atau pulau kapok. Masih hujan tu di Batu Empat masih hujan.
0: Taklah, tinggal apa? Dah ada matahari dah.
3: Nah, samalah kalau gitu. Samalah tempat mak pun dah keluar matahari sekejap aja hujan tadi lebat sebentar ya kan. Tak sampai setengah jam. Dah teduh hari. Dah panas semula. Lagu lah Ju. Lagunya gara-gara sebotol minuman.
0: Ada? Ada. Salamnya boleh?
3: Ah, salamnya buat Juju. Selamat petang, selamat bertugas. Sehat selalu ya Ju.
0: Amin.
3: Yang baru turun siapa Ju?
0: Baru turun Nek Anjang.
3: Ah, buat Nek Anjang. Buat Buda Permata. Mak Anjang juga ada penyengat. Buat Nek Pino, Nek Manda, buat Kak Dang Merdu, Kak Marica, Yang Ucu, buat Bang Udin, Mak Abzah Yusof, buat siapa lagi? Buat Yusof di Batam, buat Kak Sarina, buat Sep lagi buat Pak Kumis, buat Mas Prabu di Batam, buat sep lagi buat Kak Wir, buat Mak Dini, buat semua aja lah Ju, fotokopi yang udah pada masuk tadi aja Ju. Oh, Mbak Juju, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Berlian sudah bergabung di petang hari ini. Nanti kita putarkan lagunya ya. Kita nggak lagi dekat talian telepon, ada siapakah di belakang sana, saudara perempat ya. Kita coba dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, putus tuh. Halo. Oke, masuk kembali ya. Jaringan agaknya tadi tuh. Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang. Dangdut Ria asik. Nah, bersama Julia Puspita. Ataupun di, lebih dikenali dengan Nak Juju.
0: Oh, gitu.
4: Tak
0: betul.
4: Siapa tadi tu?
0: Mak Berlian.
4: Tidak yang keputus tu, anu tu, Ju.
0: Tak tahu, dekat telepon biasa tak ada nama.
4: Maaf aja lah ya. Nanti gabung lagi.
0: Betul.
4: Dan, Nak Juju.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Semangat-semangat. Macam mana Nak Juju?
4: Nak Juju.
0: Apa tu?
4: Termenung jauh.
0: Alamak,
4: sambung Nak Juju.
0: Ya tak sih?
4: Terkenang ayah ibu. Nah, sama lagi.
0: Yang selalu apa?
4: Banyak. Ya sayangan ni nak jujur lah. Nama juga orang tua.
0: Ya juga.
4: Sedih lah lagu nak jujur eh. Nak jujur emang jauh kan?
0: Ya betul.
4: Iyalah, itulah terkenang pula Nak Juju kan jauh dengan orang tua kan. Nah, iyalah.
0: Lagu apa kita ni?
4: Apa Nak Juju?
0: Lagu apa kita?
4: Apa dia?
0: Lagu apa kita?
4: Biasalah.
0: Oh, okey, judulnya yang mana tu?
4: Dia Lesti. Dah lama tak dengar ini je lah Nak Juju. Bukan cinta biasa lah Nak Juju.
0: Cintaku bukan di atas kertas. Okay, iyalah. Boleh.
4: Iyalah. Apa nak ini nak ehwal semasa eh?
0: Belum. Lama
4: oh, belum.
0: Lagi. Tak sabar ya.
4: Apa lagi BMKG lama lagi ya?
0: Lama lagi.
4: Kita tengoklah nanti. Apakah besok masih hujan ni nampak-nampaknya dah 2 hari ni. Alhamdulillah Nak Juju ya.
0: Alhamdulillah lah.
4: Dah besok dah ber-ber dah Nak Juju kan?
0: Dah ber-ber dah.
4: Dah senang hati Nak Juju besok, esok dah tanggal 1 ya.
0: Masya Allah.
4: Ya Allah. Subhanallah. Yalah. Tadi ada, di awal-awal tadi ada Kak Deli eh. Barusan Nek Anjang. Nek Anjang tak ada cakap lagi lah soalnya dia dah ada air dia tu kan. Tu kan Nek Anjang kan.
0: Dah ada air.
4: Alhamdulillah lah eh. Barusan ada Mak Belian eh. Mungkin nanti Kak Dang kita yang comel lote tu nak gabung dengan Nak Juju eh.
0: Boleh.
4: Buat Pak Kumis, buat Bang Lukman, Bang Herman. Buat apa ni? Semalam ada ini gabung. Siapa ni? Bang Iman eh.
0: Ya.
4: Buat Bang Bayu, Mas Prabu. Katanya dia ada di Tanjung Pinang katanya Nak Juju. Bunda Permata eh. Mak Rosi, buat Mak Rika, ini buat siapa lagi eh? Dah lupa dah.
0: Tadi ingat.
4: Dah lupa udahlah. Dah lupa. Salamnya titip orang yang di belakang aja Nak Juju eh.
0: Boleh.
4: Iyalah. Pokoknya buat Nak Juju sama tugas ya. Oh, Nek Pino dengan Nek Manda Nak Juju eh.
0: Boleh.
4: Sihat selalu. Yang itu aja Nak Juju eh.
0: Terima kasih Nek Mucu.
4: Selamat tugas. Lalu sekeluarga ya.
0: Amin.
4: Selamat petang.
0: Selamat petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Tetap semangat Nak Juju.
0: Tetap semangat. Terima kasih Nyang Ucu ya yang sudah bergabung tentunya di Tumpung Tanjung ya. Nanti Nyang Ucu, lagunya memang pokoknya Nyang Ucu harus bergebu dengan Kak Dang. Kalau Kak Dang terlambat, dah lagunya dah diambil dah. Tak apa ya. Oke, kita kat lagi dekat talian telepon dari putus kan. Mau tahu dekat sini tersambung lagi. Halo. Halo.
1: Halo, apa kabar adikku?
0: Alhamdulillah baik. Dah lama tak dengar suara Bang Udin. Apa cerita Bang Udin?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Dah hujan kamu kita tadi. Tapi
0: oh, dah kena guyur hujan dah.
1: Iya. Dah 2 hari hujan kan?
0: Mm-mm, walaupun tak lama kan?
1: Hujan kemarin tu, yang pertama abang diganet tu.
0: Oh iya.
1: Jualan di Jadet.
0: Jadi kat mana berteduh tu?
1: Kalau ini tadi hari ini tak jualan.
0: Oh, hari ini tak.
1: Bisa dapat lagu lagi.
0: Dapat lagu apa kita?
1: Kita coba lagu dari Map Asripin, Debu-debu Jalanan.
0: Debu-debu Jalanan. Terhapus debu.
1: Dan debunya hilang.
0: Debunya hilang.
1: Ah, itulah Debu-debu Jalanan.
0: Okey.
1: Ya, ditunggu nanti lagunya ya. Salam buat adik Juju yang sedang bertugas ya. Sehatlah selalu, bahagia dan ceria.
0: Amin.
1: Terus salam juga buatnya Pak Umar, Bang Herman ya. Ada Kak Amardu juga, Kak Berlian, Abang Bayu ya. Kak Sarina, Ibu Nafsiah, Ibu Cinta ya.
0: Boleh.
1: Ada juga Bunda Serasi, Kak Rina, Ibu Irma ya. Bunda Surami, ada Mak Anjang ya, Bunda Permata, Nek Anjang di Singan 6. Ada Pak Kumis ya. Tak lupa juga Nek Manda, ada si ini, Makin Mah ya. Salam juga buat Abang Hamzah Yusuf ya. Ada Ika juga. Salam juga buatnya Mak Rosi ya.
0: Boleh. Abang
1: Pak Demam, Mak Usup juga, Rauzi di Batam, dekat Dili ya. Ika juga. Salam juga buat Kak Siska di Bekalapan, Ibu Hani ya. Siapa lagi ya? Ini ya, Teluk Bakau. Belokuman ya, Belokuman Teluk Bakau.
0: Betul.
1: Abang Jais juga. Iman ya di Tanjung Batu. Semuanya ucapan salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Ya, dan tak lupa salam.
0: Salam mesra baik. Terima kasih Bang Udin.
1: Terima kasih Dek.
0: Yuk, assalamualaikum. Baik, terima kasih Bang Udin sudah bergabung petang hari kita dekat telepon WhatsApp ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Juju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana cerita? Alhamdulillah baik. Marusi macam mana?
5: Hari ni tak sehat lah.
0: Suara tu tengah sakit lemas.
5: Kenapa
0: pusing ke? Lemas, batuk?
5: Demam. Oh, sakit dia. Perut, sakit kepala lengkap
0: ya
5: juga.
0: Ya Allah, kenapa kombo sangat?
5: Tak tahu lagi. Lagi puasa lagi.
0: Tak nak buka ke? Kan lagi sakit.
5: Ah, sayang pula ya.
0: Ya kan boleh je kalau tengah sakit kan.
5: Oh.
0: Dah berobat.
5: Mak minta lagu lah Jumbo.
0: Boleh, lagu apa kita?
5: Nak minta lagu apa ya? Lagu ini aja. Dari Epita Mala, Senandung Rembulan ya Jumbo. Salamnya pertama buat Juju. Selamat petang, selamat bertugas. Tadi buat Bapak Udin, makasih singlenya. Ada yang lucu juga, makasih yang udah sehat. Sehat semua. Ada Kak Deli, siapa je sayang? Bau.
0: Ada
5: monitor ni.
0: Ada Nyang Ucu.
5: Mana pun pertama?
0: Ada
5: siapa
0: Mak, ada Mak Berlian, ada Nek Anjang.
5: Oh. Ayah buat Mak Berlian, buat Nek Anjang juga. Ha, ini ada hujan kita ya juga. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Buatnya ada Pak Gak, adanya Manda, Nenek Bakis juga, ada Bunda Permata, ada Kak Dek, ada Kak Sarina, ada Pak Abdullah Yusuf juga. Yusuf juga di bawah. Lah mulai ni Ju,
0: dah tak duduk dah.
5: Baik. Mulai nak putus-putus Ju.
0: Itulah memang.
5: yang pertama sampai terakhir jelah sayangku, oh, yang belum disenggol mohon maaf aja lah ya.
0: Yes, terima kasih
5: mak. Balik sayangku.
0: Sama-sama.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Rosi ya. Memang kalau dapat kabar Mak Rosi ini dapat putus dan suaranya ya. Baik, sudah ramai yang bergabung di petang hari ini, kita hadirkan lagu berikutnya ya. Dari tadi bentar dari Anjang, tadi lagunya adalah dari Sri Devi, Mataharimu. Tadi perempat RRI Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu buah kecubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau ni?
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara berapa dengan garis pantai yang cukup panjang, maka banyak masyarakat lokal menamakannya Pantai Pasir Panjang. Pesona keindahan pantai ini sungguh mempesona, tidak hanya panorama pantai berpasir putih saja. Tambah memandangkan perbukitan pegunungan dan hijau, semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini semakin terlihat eksotis. Lokasi wisata Pantai Pasir Panjang berada di Dusun Mala, Kecamatan Lingga. Kita beralih ke maklumat lain, tongkang CSF-2701 bermuatan batubara mengalami kemiringan saat berlayar di perairan Pulau Dedap, Kepulauan Riau, Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 17.00. Tongkang yang dipandu tugboat Putra Batang Hari tersebut terpaksa dikandaskan di perairan dangkal untuk mencegah kondisi semakin parah. PLT Kepala Pangkalan PLP Tanjung Uban, Sanggam Simanjuntak menjelaskan insiden tersebut pertama kali diketahui oleh perwira jaga. Laporan kemudian disampaikan kepada Nahkoda untuk segera dilakukan pemeriksaan. Mengetahui kondisi tersebut, Nahkoda langsung mengambil langkah untuk mengamankan tongkang. Tali towing dipendekkan agar kapal pandu dapat berada lebih dekat sehingga pengendalian tongkang lebih mudah dilakukan. Karena kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelayaran, nahkoda kemudian mengubah haluan menuju perairan terdekat dan mengandaskan tongkang di area yang dangkal. Proses pengandasan selesai sekitar pukul 20.00 pada hari yang sama. Saat itu kondisi air sedang surut sehingga proses pengandasan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama sepukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: 101,3 MHz perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Ketangkap dulu kalian WhatsApp saudara perempat sudah bergabung di petang hari ini ya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita nek?
1: Tak ada cerita lah Ju. Tak ada kawan untuk bercerita juga Ju.
0: Cerita lah kita berdua.
1: Mau aja Ju sampai habis acara.
0: Terlalu panjang ya isian pula kat belakang ni kan.
1: Iya.
0: Dinginnya cuaca nek.
1: Dingin ya.
0: Tak hujan ke dekat sana?
1: Tadi pagi hujan Ju, lebat Ju dengan petir dia sekali.
0: Oh, sama lah kat sini pun macam tu juga.
1: Aku dah sore ni, dah panas.
0: Baiklah, lagu apa kita ni?
1: Nak lagu ini Ju, Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta, cuba tengok dulu ya. Tirai.
1: Hari
0: itu ada?
1: Ada.
0: Oh, ada.
1: Makan, iya.
0: Okay.
1: Dah pernah, dah pernah minta gitu kan.
0: Okay.
1: Aduh, salamnya ada. Tadi.
0: Sila nak.
1: Salamnya tadi untuk Deli,
0: yeah.
1: Untuk Dang Merdu, untuk Mak Berlian, untuk Putri Cahaya, untuk siapa lagi tu? Untuk Yang Mucu, untuk Pak Amzah Daud. Kok Amzah Daud? Amzah Yusuf. Ya Allah.
0: Tadi ya Allah.
1: Oh, ingat mantan Ju.
0: Alah. Ingat pula mantan.
1: Oh, jadi sesasul kalau nyebut tersebutlah nama mantan Ju lah. Bertepuk sebelah tangan. Ah ini salah. Siapa lagi tuju untuk? Kalau mak masuk ni susah Ju nak nyebut untuk semua aja laju. Tadi yang pertama sampai terakhir disenggol semua, disalamin semua. Walaupun hanya mendengar. Nenek ini nenek Pino ke nenek Balkis, senggol semua, salamin semua. Itu aja Ju, terima kasih Ju.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balgis atau Nek Pino. Mana satu lah ya. Sama aja kan. Sama. Siapa tak sayang, tak sayang cucu kan. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar cucu?
0: Kabarku baik. Macam mana?
2: Sering kita sembunyi.
0: Sembunyi di mana?
2: Di bawah bantal yang pengen.
0: Aduh.
2: Karena perut sakit.
0: Akhirnya.
2: Jadi dia tertidur.
0: Sedapnya suara.
2: Ju, itulah kadang hidup ni kan. Kadang sedap, kadang tak sedap.
0: Iya, sama juga dengan masakan kan. Kadang sedap.
2: Betul.
0: Kadang asin, kadang hamba, tawa, tak ada rasa.
2: Ya, tergantung hati.
0: Betul.
2: Kalau masak dengan hati dan cinta, sedap.
0: Oh.
2: Kalau masak emosi, masam. Suka je lah, Ju. Susah-susah nak laju lah.
0: Lagu apa kita ni?
2: Kan dah diambil yang lucu.
0: Iya, tu lah. Yang lain lah lagi.
2: Apa-apa dengar juga.
0: Cinta.
2: Cinta di atas kertas apa tuh?
0: Cintaku bukan di atas kertas. Betul, bukan cinta biasa.
2: Apalagi yang bawa ini kan sedap.
0: Aduh.
2: Ju, mau nanya kalau Lentera itu dangdut atau pop?
0: Dangdut.
2: Dari Lesti juga.
0: Dangdut pop, hip hop kayaknya.
2: Oh, dangdut pop ya?
0: Iya.
2: Iyalah. Tapi dah diminta iyong. Kenapa lah minta aku enak.
0: Esok ya.
2: Indah pada waktunya.
0: Dewi Persik naik.
2: Iya, okay. Udah naik?
0: Belum.
2: Oh, kena naik semua. Udah lah, jujur aja nyanyi.
0: Dewi Persik ya, indah pada waktunya.
2: Okay. Lagunya untuk ibunda kita tadi yang baru masuk tadi. Apa itu? Nek Balkis, Nek Pino. Nama dia banyak lah.
0: Banyak. Nama ada satu tadi katanya bingung pula.
2: Itulah, tak apalah kita kenal di sini Nek Balkis, ke sebelah Nek Pino. Semua cucu dia kenal lah. Yalah, moga Nek Balkis atau Nek Pino sehat aja ya.
0: Amin.
2: Untuk Juju selamat bertugas.
0: Iya.
2: Selalu Ju.
0: Iya, sama-sama.
2: Sukses. Lancar semua urusan, rezeki lancar jodoh.
0: Amin jodohku. Di manakah
2: gitu,
0: dirim? Amin.
2: Amin tuh, kait aja gue. Terus ada Nek Manda, yeah. Mana dia suara masuklah. Nek Anjang juga, Bunda Permata juga, Kak Sarina dengan suaminya sehat selalu, Pak Kumis, Bang Udin, Nek Anjang dah ya, sehat selalu Nek Anjang. Dah tenang lah, banyak air di hujan.
0: Ada lah dekat Durum katanya.
2: Alhamdulillah lah Ju, mulai semalam kan, sedikit, yeah. Hari ini alhamdulillah. Nak pegal kak pinggang kak air ini.
0: Kesiannya.
2: Alhamdulillah. Terus satu lagi aja bang Lukman, Mak Rika, Pak Amzah Yusuf sama ini siapa tuh Kak Siti, keluarga dengan Mak Penaram juga dengar ya, Bang Ali juga, Mak Lisa dengar, Mas Prabu juga, Bang Iman, Bang Lukman ya. Mak Rosi. Suara putus-putus sehat selalu sayang.
0: Amin.
2: Oh pokoknya, oh Kak Wir juga ya.
0: Kak Wir boleh.
2: Sama Mak apa tuh? Mak Berlian, Mak Ita mulai dengar semua lah. Mak Putri juga. Makasih ya Jojo atas
0: waktunya. Sama-sama.
2: Oke. Bang Bayi juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aki Ayang Ayang Meridu sudah bergabung. Kita tengok dekat WhatsApp juga ya. Ini di WhatsApp ramai bergabung nih. Silakan masuk dekat WhatsApp lagi nih juga udah bergabung lewat talian WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita angkat dulu ya sembari kita menunggu pesan berikutnya. Halo.
3: Halo, selamat sore Mbak. Mbaknya siapa nih? Mbak siapa ya?
0: Juju.
3: Mbak Juju ya?
0: Iya. Udah lama tak dengar suara Bang Edu.
3: Iya, itu lama gak bisa masuk loh Mbak.
0: Iya, berebutan ya. Sabar ya.
3: Kadang-kadang Mbak terbaca di sini, di BWA-nya itu kadang-kadang gak berdering dia.
0: Oh,
3: manggil
0: gitu.
3: Aja gak bisa masuk juga. Jadi nggak bisa aku lupa nyatet nomor telepon biasanya berapa tuh Mbak?
0: 0811.
3: Pelan-pelan.
0: Iya, 0811.
3: Ya terus?
0: 0811-7048.
3: 0048.
0: Kejap WC kasih 0811-7048. 0811-7048.
3: 7048 kan?
0: Oh iya. Saya jadi lupa lah. Kejap ya.
3: Gimana bisa lupa juga?
0: 8 triple 4 90 50 ya?
3: Aduh, lagi lewat pesawat lagi. Bentar Mbak. Pesawat dari bom mana hutan. Bawa kebakaran hutan nih Mbak.
0: Oh iya. Nomornya salah tadi tuh. Ulang lagi. Tadi nomor WA itu.
3: 0811.
0: Nomor baru bukan itu nomor WA, nomor teleponnya 0771.
3: 0771.
0: 4-nya 3 kali.
3: 4-nya 3 kali.
0: 90-50
3: gitu.
0: Iya betul.
3: Bisa seperti semuanya lah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Bagaimana?
3: Dapat lagu nggak?
0: Dapat dong. Bagaimana cuaca di daerah sana, Bang Edo?
3: Ini makanya itu lagi hutannya masih terbakar nih, masih gelap, agak gelap gitu nah. Makanya tadi pesawat lewat, tadi itu pesawat helikopter yang membom hutan itu nah.
0: Oh ya.
3: Jadi nggak bisa ngomong. Tadi ini masih gelap lagi di Kota Palangkaraya, Mbak.
0: Iya. Jadi apa? Jadi kalau ini boleh keluar rumah tapi?
3: Keluar rumah boleh aja, kadang-kadang orang banyakan di rumah pakai masker lagi kan, tutup hidung itu nah.
0: Ya Allah, mudah-mudahan lekas pulih dan membaik lah ya.
3: Mudah-mudahan rahmat Tuhan nanti turunnya.
0: Amin.
3: Tapi kalau pesawatnya yang membom airnya itu rasanya nggak teratasi. Tapi kalau yang maha kuasa maha rahmatnya turun, mungkin bisa lah nanti, nggak lama lagi mungkinnya.
0: Amin, baiklah. Lagu apa kita nih?
3: Salam dulu buat pendengar Pro 4 Tanjung Pinang semuanya lah. Lama nggak masuk Mas Edo nih. Salam semuanya yang kenal dengan Mas Edo ya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya buat kakaknya yang menyiar. Kadang-kadang Najwa kah tadi siapa? Lupa.
0: Julia,
3: kadang-kadang lama nggak ketemu jadi lupa. Untuk lagunya gini loh Mbak, apa saya tuh? Minta lagu Astra boleh?
0: Apa tuh lagunya?
3: Cinta, Cinta. Judulnya Cinta KL Jakarta.
0: Cinta KR?
3: KL.
0: KL.
3: KL.
0: Dari siapa itu ya?
3: Asraf.
0: Asraf. Asraf.
3: Iya. Cinta KL Jakarta.
0: Jakarta. Oh, oke oke. Nanti kita coba ya.
3: Ada rasanya itu lagunya kalau dibuka file-nya kan biasanya ada.
0: Oke oke oke. Bye bye bye.
3: Aja salam buat pernah lupa lagi kan penyiarnya.
0: Julia.
3: Julia ya, lama enggak ketemu jadi kadang-kadang
0: lupa ya. Ya
3: jadi salam juga buat penyiarnya semuanya ya, salam sehat semuanya ya Mbak Julia ya.
0: Boleh.
3: Ya salam semuanya aja ya. Udah nanti rekan-rekan pengen masuk juga ya. Baik. Nanti kapan-kapan nanti bisa lagi saya masuk ke sana ya.
0: Baik, boleh boleh boleh.
3: Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Kak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yulia, sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Edo sudah bergabung, mudah-mudahan di Palangkaraya dan di sekitarnya mudah-mudahan makin pulih dan disehatkan ya. Amin. Kita coba dulu baca dekat talian. Oh, saya sampai lupa saya punya nomor telepon kan. Kalau untuk Jambi nanti Bang Edo bisa di 0811 7048860 ya. Ha, baik. Ini dari Pak Amza Yusuf nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang dari Asia, dari Ria. Kak Julia, request lagu dong, Mandi Kembang dari Caca Andika. Salamnya sudah dapat fotokopi ya, Nek Anjel, tadi juga Mbak Berlian, tadi juga ada Bang Udin, semua fans Surabaya Tanjung Pinang. Keprihatinan pun terkecuali, selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, amin. Untuk Kak Julia, selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, kita hadirkan lagu bersama sudah panjang ya. Hadirkan lagu berikutnya ini, tadi permintaan lagu yang belum kita putar tadi, masih banyak nih lagunya ya. Oke, kita hadirkan lagu berikutnya ini dari Imam S. Arifin, lagunya Debu Debu Jalanan.

0: dengan pola dari pergerakan angin. Jadi adanya pola belokan, kemudian adanya pola terkait perlambatan angin, itu juga akan mempengaruhi faktor dari pertumbuhan awan hujan. Kemudian ada faktor terkait dengan gelombang atmosfer, seperti misalnya gelombang Rossby dan juga gelombang Kelvin, yang apabila keduanya aktif secara bersamaan, tentu akan menguatkan potensi pembentukan awan cumulonimbus di wilayah kita. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Dan saat ini tadi aja

0: ada hujan tapi intensitasnya memang ringan gitu ya.
1: Ya, jadi dari pemantauan kami memang intensitasnya ringan hingga sedang dengan beberapa kali terjadi petir. Nah, itu disebabkan karena memang ada beberapa gelombang atmosfer yang sedang aktif di wilayah kita, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi kalau untuk kondisi Agustus ini nih, apakah ini merupakan periode dengan curah hujan yang rendah di Pulau Bintan?
1: Ya, sebenarnya secara umum kalau melihat kita grafik normal dari curah hujan di wilayah Tanjung Pinang selama 30 tahun terakhir, memang kondisi bulan Agustus ini sedikit di bawah normal dari grafik normalnya di bulan Agustus selama 30 tahun terakhir. Jadi memang agak sedikit di bawah dari normalnya gitu. Tapi memang ini juga disebabkan karena kondisi El Nino ya secara umum Indonesia yang dikategorikan sangat kuat seperti itu.
0: Oke. Baik, jadi memang curah hujan Agustus ini rendah dibandingkan kondisi normal sebelumnya begitu ya, Bang ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan kepada pendengar kita?
1: Mungkin cukup sekian, Mbak. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mas Fadri. Selamat sore.
1: Sama-sama, Mas. Selamat sore.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala, mengangkat harkat dan martabat, membangkitkan tuah. Satu lagi ni, menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin, serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

0: Intermezzo.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki. Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
2: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
1: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
2: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa, kenapa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, rentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat, nama yang sangat unik untuk nama sebuah pulau, tapi memang karena bentuknya yang mirip biola, akhirnya dinamakan Pulau Biola. Tapi kebanyakan masyarakat Pulau Cempa menamakannya Pulau Penjuala. Tapi saat ini Kepulauan Riau ini memang sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Apalagi didukung dengan air lautnya yang sangat jernih, akan semakin jelas keindahan terumbu karang dan juga ikan-ikannya. Lokasinya sendiri cukup berdekatan dengan Desa Cempa yang masih berada di wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain, hobi memelihara akuarium dan aquascape kini kembali diminati karena tidak hanya menjadi dekorasi rumah atau ruang kerja, tapi juga mendapat membantu menenangkan pikiran di tengah kesibukan. Merawat ikan, membersihkan akuarium, serta menata tanaman air menjadi aktivitas yang melatih kesabaran dan juga ketelitian, sekaligus membutuhkan perhatian terhadap kebersihan air, oksigen, dan pencahayaan agar ekosistem tetap seimbang. Popularitas hobi ini juga didorong media sosial dan berkembangnya komunitas pecinta akuarium, bahkan membuka peluang usaha melalui penjualan ikan hias, tanaman air, perlengkapan akuarium hingga jasa pembuatan aquascape. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, bagaimana kemarin menyaksikan pada tanggal 28 kemarin ya, 29 kemarin Tanjung Pinang sangat ramai sekali. Karena kenapa? Karena kita menyaksikan gerak jalan 45 kilo. Wow. Kalau saya boleh cerita saudara perempat ya, ini sebenarnya ceritanya tuh sebenarnya agak sedih. Karena kenapa? Karena kemarin itu saya pergilah menengok kan acara gerak jalan 45 kilo. Jadi itu waktu itu saya keluar dari rumah tuh sekitar jam 9 ya, lebih kurangnya 9 karena kan saya jam 8 tuh. Nah, itu baru banget start dari Dompa. Lepas itu kan setelah itu saya pergi jalan lah. Saya sepanjang jalan saya pergi dengan keluarga saya naik motor kan. Ya Allah, ramainya tak dapat kita nak selip ke kiri kanan tuh, dah penuh dengan orang-orang nak tengok macam mana kemeriahannya ya. Jadi pada akhirnya setelah berjalan-jalan lama-lama, saya duduklah dekat sebuah tempat kan, ya saya bisa tengok berbagai macam orang. Dan perayaan kemarin itu sangat banyak sekali ya, walaupun banyak yang mengatakan tidak seramai, pesertanya tidak seramai tahun lalu, tapi antusias dari yang menontonnya itu ramai sangat. Mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, anak kecil pun ikut tengok macam mana keseruannya ya. Nah, itu adalah bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Tapi tidak hanya itu, sudah perempat, jangan risau karena di Kota Batam juga akan ada salah satu kegiatan yang bisa kita saksikan. Di mana warga Kota Batam harus bersiap-siap untuk mengikuti event terbesar tahun ini dengan mengusung tema penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di mana akan melaksanakan Gebiar Melayu Pesisir 2026 yang akan hadir kembali membawa keseruan tentunya, edukasi, hiburan hingga ragam kuliner Nusantara. Dan lokasinya itu ada di Key Square Mall ya. Tanggalnya, tolong catat tanggalnya, nanti akan dilaksanakan tanggal 14 sampai dengan 20 September 2026. Dan tentunya akan banyak acara-acara yang menghibur saudara perempat dan juga sekeluarga. Tak perlu jauh-jauh pergi liburan ke Kota Batam, ramai sekali nanti ya, dimana ini merupakan Gebiar Melayu Pesisir 2026. Ya kurang lebih 6 hari lah ya. Dimana nanti di sana akan berbagai macam acara, mulai dari GMP Expo dan Bazar Kuliner Nusantara, ada talk show UMKM, kemudian digitalisasi dan literasi ekonomi syariah, ada fashion show dan Sibori Workshop, kemudian ada live music dan music performance. Terus juga ada community run 5K. Terus juga ada berbagai lomba dan kompetisi. Ada manual brew, ada tari kreasi Melayu, kompang, ranking 1. Wah, ini anak-anak sekitar yang pintar nih, boleh diasah di ranking 1 ya. Basketball, 3-on-3. Kemudian juga ada usia 12 dan Mobile Legend. Jadi Mobile Legend sekarang itu tidak hanya sebagai ajang permainan, tetapi juga sudah menjadi ajang perlombaan, bahkan even sebagai ekspor saudara perempat ya. Dan juga ada Yel Pramuka hingga lomba mewarnai. Ilmu pendaftarannya, itu pendaftarannya nanti dibuka pada tanggal 5 September 2026. Ayo daftarkan diri saudara perempat dan juga komunitas Anda, atau si kecil atau anak Anda yang suka dengan menggambar, boleh sekali, boleh di https://s.id/gmp. Capri. Jangan sampai terlewatkan keseruannya, dan ingat tanggalnya 14 sampai nanti 20 September. Ini seru sih ya.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia.

0: Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.
1: Budaya Nusantara.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul "Keutamaan Merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam", yang disampaikan oleh Ustadz Satrio, kemudian dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 126 sampai dengan 127 yang dibacakan oleh Asmirullah SN. Dilanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi'usban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dan sekitarnya, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur atas kehadirat Allah yang maha kuasa. Salawat dan salam buat junjungan kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar, kita akan membahas sebuah tema, kita ambil dari sebuah buku, bukunya berjudul Syarah Maulid Barzanji, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa Al-Bantani? Beliau berasal dari Banten, ulama karismatik, ulama kebanggaan kita dari Indonesia yang mendunia. Judulnya adalah kita akan bahas keutamaan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syarah Maulid Barzanji Syekh Nawawi Al-Bantani. Pendengar, siapa itu Syekh Nawawi Al-Bantani? Beliau lahir di Banten 1813 Masehi, wafat di kota Mekah 1897 Masehi. Ilmu beliau luar biasa. Ilmu terkait tauhid, fikih, tafsir, hadis dan sastra Arab. Beliau memiliki julukan doktor teologi, pemimpin ulama Hijaz, tokoh ulama abad ke-14 Hijriah, imam yang mumpuni keilmuannya, imam ulama dua kota suci. Ini ulama besar kebanggaan kita dari Indonesia. Karya beliau sangat banyak sekali. Dan juga guru-guru beliau, Masya Allah, Tabarakallah, termasuk guru beliau, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Banyak guru-guru beliau. Dan juga murid-murid beliau, Masya Allah, Tabarakallah. Maka dalam kitab ini jelaskan pendengar, kita akan bahas yaitu merayakan, keutamaan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, merayakan kelahiran Nabi SAW merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Perayaan ini dilakukan dengan menyediakan makanan, membaca Al-Quran, melantunkan kasidah-kasidah kenabian, dan seterusnya. Namun, itu harus diniatkan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, baik itu diadakan ada yang siang hari, ada yang diadakan malam hari, dan dilakukan pada hari-hari di bulan kelahiran beliau. Lebih lanjut kita ingin tahu apa keutamaan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita memperingati, merayakan, gembira, senang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man azzama maulidi," siapa yang mengagungkan maulidku, "kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah," aku akan menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Ini garansi, ini jaminan langsung dari Nabi. Orang yang memperingati, orang yang merayakan, orang yang mengagungkan maulid hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bersama-sama datang mendengarkan tabligh akbar pengajian maulid. mendengarkan ceramah, datang beramai-ramai, senang gembira. Maka Nabi yang memberikan garansi, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah, aku yang akan memberi syafaat baginya di hari kiamat. Bukankah itu yang kita cari? Tempat berlindung di mana nanti ketika di yaumil akhirat, padang mahsyar. Ketika itu padang pasir, hamparan luas, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk bersandar. Itu kata-kata Imam Al-Ghazali. Kepada siapa kita nanti minta perlindungan? Itulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, peringatan-peringatan Maulid Nabi ramaikan, hadiri. Tidak lain tidak bukan tujuan kita adalah bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar dari yang besar Allah berikan kepada kita, dilahirkan manusia paling agung, manusia paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa umat manusia minaz zulumat, dari gelap gulita, ilal ma'rifah, kepada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, hadis itu belum selesai, dilanjutkan lagi. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, siapa yang berinfak bersedekah satu dirham. Satu dirham itu sama dengan satu real. Satu real itu kalau kita rupiahkan lebih kurang 4.500 rupiah kalau uang kita Indonesia. Siapa yang berinfak bersedekah satu real, satu dirham, 4.500 rupiah. Fi maulidi, pada hari kelahiranku. Faka'annama anfaqa jabalam minaz zahabi fi sabilillah. Sama dia berinfak bersedekah satu gunung emas, jabal gunung, minaz zahabi, gunung emas, fi sabilillah, untuk agama Allah. Luar biasa keutamaan, luar biasa balasan di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk berinfak bersedekah. Inilah dalil yang menunjukkan kita untuk di bulan Maulid perbanyak berinfak, bersedekah. Maka bersedekah adalah untuk uang. Ada kreasi-kreasi dibuat seperti bunga, daun-daunnya, buah-buahnya, nanti ada pula berbentuk telur, ada pula berbentuk uang rupiah. Itu kan dalam kemasan supaya cantik. Intinya sedekah di situ. Orang mengharap keberkahan dari hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, perbanyak berinfak, perbanyak bersedekah di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka nilainya sangat besar. Jabal minaz zahabi, sama dengan berinfak bersedekah satu gunung emas, fi sabilillah, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, lalu dari Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Man anfaqa dirhaman, siapa yang berinfak satu dirham, satu real, 4.500 rupiah. Ala qira'ati maulidir rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah. Maka dia adalah temanku di surga. Bukankah itu yang kita cari? Kita dekat dengan Nabi, kita ingin di samping beliau, di dalam syurga, syurga al-jannatul firdaus. Maka di antara orang yang dekat dengan Nabi di syurga nanti, itu orang-orang yang berinfak, bersedekah di bulan kelahiran beliau. Maka berinfak bersedekah ini yang kita gerakkan sama-sama untuk syiarkan di bulan Maulid ini. Yang mampu berinfak sedekah dalam bentuk uang sedekah untuk masjid, untuk acara-acara maulid, untuk anak yatim, fakir miskin, niatkan sedekah itu untuk mendapatkan keberkahan di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kikir, jangan bakhil. Maka dalam Gurindam 12 Guban Raja Ali Haji pada pasal yang keempat, bakhil jangan diberi singgah. Itulah perampok yang amat gagah. Orang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Orang yang kikir, dianggapnya, dikiranya hartanya itu dibawa mati. Tetapi harta itu akan tinggal. Meninggal nanti akan pindah ahli waris.
1: Oleh karena itu orang berinfak, orang bersedekah, jaminan luar biasa, dekat dengan Nabi di syurga. Sedangkan orang yang kikir, orang yang bakhil, itulah sesungguhnya perampok yang amat gagah yang ada pada dirinya. Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji, pasal yang keempat. Pendengar. Lalu keutamaan berikutnya dari Umar radhiyallahu an. Apa kata Umar? Man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang menghidupkan Islam. Bukankah kita ini untuk menegakkan Islam? Menghidupkan Islam, mensyiarkan Islam. Maka nampaklah syiar ketika perayaan maulid. Orang datang berbondong-bondong, orang meramaikan masjid, orang meramaikan surau, langgar, tempat ibadah, meramaikan tempat-tempat berkumpulnya orang banyak. Maka itu termasuk telah menghidupkan Islam. Nampak syiar kompak ramainya orang Islam. Pendengar dimanapun berada, dari Utsman bin Affan. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwatan Badrin wa Hunain. Siapa yang berinfak satu dirham, satu rial, 4.500 rupiah untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sama saja menghadiri perang Badar dan perang Hunain, perang tantangan nyawa. Orang berinfak bersedekah di bulan maulid sama dengan menghadir dua perang, perang Badar dan perang Hunain. Dari Utsman radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib, man azzama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minat dunya illa bil iman. Dia akan keluar dari dunia dengan membawa iman. Yang sangat menarik lagi, tak kalah pentingnya, yaitu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling besar, yang paling banyak diikuti oleh ya, masyarakat Indonesia. Mazhab Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Ya. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayyan ta'aman wa amila ihsanan. Siapa yang mengumpulkan teman-teman, panitia-panitia yang mengundang saudara-saudara jemaah, dikumpulkan orang banyak untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jaminannya? Ya, dia mengumpulkan orang, kemudian diajaknya orang banyak untuk peringati maulid, kemudian dihidangkan makanan untuk mereka jemaah yang hadir melakukan kebaikan. Ba'asallahu yaumal qiyamah ma'asyiddiqin wasyuhada. Maka niscaya Allah bangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang syuhada, dan orang-orang yang soleh. Wasolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Dan dia juga akan berada di syurga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu, panitia-panitia, pengurus-pengurus yang sibuk mengundang orang banyak untuk tabligh akbar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, menyampaikan pengumuman untuk menghadiri maulid, dikumpulkan orang banyak, dihidang kelak makanan, dihidang kelak minuman, maka nanti akan dibalas dengan dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan bersama orang-orang yang benar, as-siddiqin, orang yang benar, orang-orang yang syuhada, pejuang-pejuang agama Allah, was-salihin, orang-orang yang soleh, dan akan di berada nanti di syurga yang penuh dengan kenikmatan. Pendengar dimanapun berada, terutama keutamaan merayakan, mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, banyaklah fadilah dan keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, man ahabbanikana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Bentuk cinta kita kepada Muhammad SAW, yaitu merayakan, mensyiarkan, menghidupkan maulid Nabi Muhammad SAW. Baca berzanji, baca sirah, baca Quran, baca solawat. Bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, ini yang barangkali dapat disampaikan, maka hidupkan terus, syiarkan terus di bulan maulid ini, perbanyak infak bersedekah, rayakan, syiarkan, agungkan bulan maulid ini dengan baca berzanji, dengan baca-baca solawat. insya Allah orang-orang itu akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dan balasan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin. Amin. Allahumma amin. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pagiging Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101.3 MHz dan

0: Bian. Hoi Bian. Kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah berpeluh main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Kian. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu, gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya, dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu. Katanya, biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu, Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing tu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Hah, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Hah, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah, Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Bian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda, bila kau cakap, jangan ada ragu. Hah, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh. Baru berpusing bagus. Hah, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing. Itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati. Yang juga bisa main gasing, aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus, tangan jangan goyang. Hah, coba kau putar, Pian. Coba, coba, coba.
1: Hah, dah nak jadi ni. Tapi, gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian, Pian.
2: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini, tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar, dia berpusing betul lah. Hebatkan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Pak Leman, tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi, Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari bapak. Nanti bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, Pian, Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Alat musik
2: tentang
1: nih,
2: apa itu mas?
1: Alat jenis-jenis alat musik tradisional.
2: Oh gitu, khususnya yang Jawa ya?
1: Khususnya
2: yang
1: Jawa, karena
2: itu namanya gamelan.
1: Karena selain Jawa ini, selain tentang tempat ilmunya, melalui para ilmu, kemudian juga tempat-tempat pendidikan, di situ juga ada nilai-nilai kesenian. Banyak jenis-jenis kesenian yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya jenis-jenis alat musik
2: gamelan. Kalau gamelan tuh dari zaman dulu ya. Karena siar agama Islam di Jawa itu ya, yang disiarkan Sunan Kalijaga ya mas, itu menyiarkan siar Islamnya itu sambil apa itu mas, pakai musik,
1: musik gamelan,
2: macam lagunya yang ilir-ilir itu ya mas ya. Jadi menurut cerita lah mas ya.
1: Baik.
2: Kok kita ini anu gini-gini-gini, tapi tak ada yang dalam. Coba kita lewat musik. Tapi musiknya kan musik
1: Islami.
2: Positif ya mas, ya. Islami.
1: Religius lah.
2: Religius. Tapi alhamdulillah walaupun ya kadang orang nggak percaya ya mas ya. Tapi itulah jenis musik.
1: Jenis musik
2: Jawa.
1: Awal masuknya Islam
2: yaitu
1: itu
2: gamelan. Juga gamelan juga bermacam-macam mas, bukan cuma satu aja. Ada kendang, kendang tuh yang pakai kulit
1: bambu.
2: Lembu.
1: Kulit lembu.
2: Iya, terus yang dari besi juga ada, yang dari kuningan juga ada, yang dari perunggu juga ada. Namanya saron, baking, terus bonang, terus apalagi ya, gong, kenong, macam-macam mas pokoknya ya. Terus itu pun dalam arti ada yang nada rendah, ada yang nada tinggi. Kalau rendah dinamakan selindro ya mas. Selindro. Kalau yang dinamakan yang agak tinggi itu namanya pelok. Sama musik, sama musik band apa sama.
1: Sama.
2: Cuma ya kalau kita sebagai vokalnya, sindennya ya, kita harus menurut gamelan itu. Karena gamelan cuma ada selindro dan pelok. Tapi kalau kita pakai musik organ, mau nada apa aja kan bisa ya
1: bisa,
2: mas ya. Jadi menyesuaikan suara. Jadi kebanyakan ya suaranya nadanya tinggi, suara dalam. Tapi walaupun suara dalam tapi halus. Nah, begitu. Macam Niken Salindri tadi. Kalau diresapi betul-betul kan enak didengar ya mas sambil tidur. Begitulah musik pengantar tidur.
1: Baik, Jeng, tadi kan ada beberapa yang sudah Jeng Mami sebutkan tentang alat musik. Ada berbagai macam tadi Jeng. Tentu Ardi sedikit ingin tahu cara memainkannya Jeng. Contoh, tadi ada beberapa yang Jeng sebutkan gamelan, jenis-jenis gamelan. Tadi ada berapa Jeng?
2: Banyak mas.
1: Banyak.
2: Kalau kendang kan pakai ini ya mas. Tapi kalau namanya saron, gemung, pakai pukul.
1: Pakai pukul.
2: Bonang pun pakai pukul, tapi dua-dua harus memukul. Kalau saron sama gemung kan tangan satu bisa. Kalau bonang tuh harus imbalan mas. Imbalan. Biar rame gitu, imbalan.
1: Kalau untuk di Tanjung Pinang, paguyuban ada di sini juga?
2: Ada. Ada mas.
1: Waktu pawai kemarin ada di pawai?
2: Kayaknya ada sih,
1: ada.
2: Tapi sebagian yang mengiringi rontek gitu mas. Kalau nggak salah rontek itu dari paguyuban Pacitan ya.
1: Pacitan.
2: Iya betul. Rontek itu diiringin gamelan juga gong. Karena itu macam mana ya? Kayak biar seru gitu.
1: Banyaknya nampaknya alat-alat alat musik yang dipukul jeng ya?
2: Iya, kebanyakan yang dipukul.
1: Banyak yang dipukul.
2: Pakai alat. Kalau gong tuh juga pakai alat, pakai alatnya ya tapi agak gede sedikit gitu. Kalau yang saron sama temung tadi pakai macam kayu, tapi kayunya kan kayu, nggak sembarang kayu ya mas. kan kayu ada yang ringan ada yang berat. Kalau ringan ya di untuk mukul tuh nggak bunyi, bunyinya lain.
1: Iya. Berarti di situ notnya, di situ bunyinya ya.
2: Betul.
1: Masya Allah, luar biasa. Jadi
2: kalau udah ada itunya sendiri, empunya. Kalau pembuat keris empunya ya. Udah ada pakarnya sendiri,
1: Mas. Ada pakarnya sendiri.
2: Iya.
1: Kalau musik berarti jeng zaman-zaman dulu masih muda ikut sanggar lah jengnya. Pemain anak musika atau pemeran yang talent pemukulnya?
2: Iya, pemukul. Di sini juga ada waktu masih apa ya, Mas? Sebelum corona ya, Mas. Ya. Itu ibu-ibu tuh rajin anu gamelan. Yang mukul. Kalau yang namanya demong tuh apa istilah musiknya dia apa ya, Mas? Yang organnya.
0: Pelangi Nusantara, Perempat Era di Tanjung Pinang, setiap hari jam 20:15 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: 1-2 buah duku, 3-4 buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampat digadang-gadang menjadi objek wisata terbaru ini milik oleh Kabupaten Lingga, yakni ekowisata Pulau Cempa, salah satu banyak sekali pohon kelapa yang berada di pinggir pantai, dan ini menjadi pemandangan yang sangat menyejukkan ketika berada di pantai. Keragaman biota laut dan juga jernihnya air laut menjadi spot snorkeling terbaik untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Cempa. Terletak dari Kepulauan Riau, terdapat tempatnya masih berada di wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain, memilih topping yang tepat penting agar cita rasa pizza tetap seimbang dan nikmat. Perpaduan topping gurih seperti sosis, pepperoni atau daging asap dapat dikombinasikan dengan bahan segar seperti paprika, tomat atau bawang merah untuk menciptakan variasi rasa dan tekstur. Kandungan air pada sayuran juga tidak perlu diperhatikan agar pizza tidak lembek. Sementara pengguna topping sebaiknya tidak berlebihan supaya rasa saus, keju dan adonan tetap terasa. Dengan kombinasi bahan dan proporsi yang tepat, pizza dapat memiliki cita rasa yang lebih kaya dan menggugah selera. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Aku ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Punya aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri. Mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI. Nih ha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.
3: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Assalamualaikum muslimin dan musliman. Mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan, pertanda masuknya salat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.18 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 19.18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, pernah Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan rempah-rempahnya, tidak hanya digunakan sebagai bumbu untuk memperkaya cita rasa masakan. Berbagai rempah seperti jahe, kunyit, kayu manis, cengkeh, dan serai juga sudah lama dimanfaatkan dalam tradisi pangan dan minuman masyarakat. Salah satu rempah yang cukup populer itu adalah jahe. Jahe ini kan mengandung senyawa aktif seperti gingerol yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Jahe juga kerap dikonsumsi dalam bentuk minuman hangat dan dapat membantu meredakan rasa mual pada kondisi tertentu. Nah, kunyit juga menjadi salah satu rempah yang banyak mendapat perhatian. Kandungan kurkumin di dalamnya memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Karena kunyit ini sering digunakan dalam masakan maupun diolah menjadi minuman tradisional seperti jamu. Selain jahe dan kunyit sudah mendapat kayu manis, ternyata juga mengandung senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan. Rempah ini sering digunakan sebagai penambah aroma dan rasa pada makanan maupun minuman. Nah, sementara itu untuk cengkeh mengandung senyawa eukanol yang juga dikenal memiliki aktivitas antioksidan. Selain itu juga serai memiliki manfaat sebagai bagian dari pola konsumsi pangan yang beragam. Aroma dan rasanya yang khas membuat serai ini menjadi banyak digunakan dalam masakan serta minuman tradisional. Tapi manfaat kesehatan dari rempah baiknya dipahami secara bijak sedari, karena rempah ini kan bukan pengganti obat ya, atau juga terapis medis. Konsumsi rempah dalam jumlah yang wajar ini sebagai bagian dari makanan sehari-hari dapat menjadi salah satu cara untuk memperkaya pola makan kita. Yang tidak kalah penting itu adalah tetap menerapkan pola hidup sehat melalui konsumsi makanan bergizi yang seimbang, aktivitas fisik, kemudian istirahat yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kekayaan rempah Nusantara bukan hanya urusan kuliner dan budaya, tapi juga bagian dari kekayaan pangan yang dapat dimanfaatkan secara bijak. Dengan kita mengenal manfaat dan cara penggunaannya, masyarakat dapat terus menjaga tradisi sekaligus menikmati keberagaman rempah yang tentunya dimiliki Indonesia.

obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

101,3 MHz perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, perompak kuliner tradisional bukan sekedar makanan yang mengenyangkan, tapi ternyata juga bagian dari identitas dan warisan budaya yang mencerminkan sejarah, kebiasaan, kearifan masyarakat satu daerah. Dan setiap makanan tradisional memiliki cerita sendiri, mulai dari bahan yang digunakan, cara pengolahannya, hingga tradisi yang menyertainya. Nah, karena itu saudara, menjaga keberadaan kuliner tradisional menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kekayaan budaya. Supaya kenapa? Supaya tak hilang lah kan ditelan perkembangan zaman. Apalagi di tengah semakin banyaknya makanan modern dan tren kuliner dari berbagai daerah maupun negara, justru makanan tradisional menghadapi tantangan untuk tetap dikenal, terutama oleh generasi muda. Tak sedikit juga makanan khas daerah yang sudah jarang dibuat, ya karena memang untuk proses pengolahannya mungkin cukup panjang atau juga bahan-bahannya yang sudah sulit ditemukan. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin sejumlah kuliner yang seluruh ini hanya akan tinggal nama dan cerita sahaja. Tentunya sadar perempat, upaya pelestarian dapat kita mulai dari lingkungan keluarga, orang tua, atau juga generasi yang lebih tua dapat mengenalkan makanan tradisional kepada anak-anak. Sekaligus juga mengajarkan cara memasak dan cerita di balik makanan tersebut. Jadi kita ceritakanlah, nah kenapa dulu ada rendang, kenapa dulu ada laksa, macam ini cerita dia. Generasi muda juga dapat mengambil peran dengan mengenalkan kuliner tradisional melalui media sosial. Penyajian yang menarik, foto dan video yang kreatif, serta cerita mengenai asal-usul makanan ini itu, kita bisa membuat kuliner tradisional lebih dekat dengan selera anak muda. Pelestarian juga dapat dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha kuliner tradisional, pemerintah, komunitas, pelaku UMKM, hingga masyarakat dapat berkolaborasi melalui festival kuliner, bazar, pameran budaya, maupun kegiatan promosi produk lokal. Dengan begitu, kuliner tradisional ini tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tapi juga dapat menjadi sumber ekonomi bagi masyarakatnya. Nah, sudah berapa tentunya ini menjadi segantang lari petang untuk hari ini. Dan tentunya semoga di Kepulauan Riau kekayaan kuliner tradisional merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Melayu. Beragam makanan khas dengan cita rasa dan cara pengolahan yang diwariskan tentunya dari generasi-generasi memiliki potensi untuk dikembangkan. Tantangannya adalah bagaimana nih mempertahankan cita rasa di tradisional sembari membuatnya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oke, sudah di penghujung acara untuk segantang lari petang di hari ini dan terima kasih ya sudah bergabung dan selalu stay tune mendengarkan perompak Tanjung Pinang sejak tadi pukul subuh pukul 5 hingga malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena selepas ini akan ada informasi, akan ada acara-acara menarik lainnya yang tentunya harus sudah perompak dengarkan ya. Jangan putus frekuensi, tetap di 101,3 MHz. Kalau macam itu saya jalan pertama pamit undur diri, kita jumpa lagi dengan kesempatan. Tetap semangat di hari dan jaga kesehatannya dan berhati-hati di jalan. Persembahan terakhir akan kita hadirkan lagu dari salah satu, bisa dibilang ini musisi Kepulauan Riau yang terkenal juga ya. Ini dari Taman Penyengat dengan lagu Senandung Negeri. Tadi perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Bye bye.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri kabukik di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Ngoh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak alam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku Jangki datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang Jangki, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Jangki.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Jangki dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Jangki itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Jangki. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah. Akan janji penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Lundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Oh,

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Rompa Tereri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perompat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompat di FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan juga rri.co.id. Berjumpa kembali bersama saya, Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Malam edisi hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026. Dan kita akan bersama hingga nanti tengah malam di pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yaitu mini drama Legenda, kemudian Pelangi Nusantara, dan Langgam Serumpun Melayu hingga nanti Taman Penyair. Baik saudara perompat, adapun tadi telah kita dengarkan bersama-sama mini drama Legenda dengan judul Legenda Putri Runduk. Adapun sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Minang Baku Cindan di Udaro hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada Pelangi Nusantara pada malam hari ini saya hendak bagikan informasi mengenai teh talua, teh telur dari Padang. Informasi ini kami dapatkan dari situs rri.co.id. Saudara perempat, teh biasanya identik dengan gula, susu, dan perasan lemon. Namun, di Sumatera Barat terdapat minuman tradisional dengan racikan yang cukup tidak biasa, yakni teh talua. Dalam bahasa Minangkabau, talua itu berarti telur ya. Minuman ini dikenal sebagai teh telur dan menjadi salah satu bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Sumatera Barat. Bahkan teh talua Sumatera Barat telah ditetapkan

Nah, perasan jeruk nipis kemudian ditambahkan untuk memberikan rasa segar, sekaligus membantu mengurangi aroma amis telur ya. Bahan yang diperlukan untuk membuatnya pun relatif sederhana. Satu porsi dapat dibuat menggunakan satu kuning telur ayam ataupun bebek, satu sendok makan madu, satu kantong teh hitam, sedikit jeruk nipis, dan air mendidih. Penggunaan madu merupakan salah satu variasi penyajian. Sementara resep tradisional yang didokumentasikan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat umumnya menggunakan gula sebagai pemanis. Sebagian penyaji juga menambahkan susu kental manis dan tentunya sesuai dengan selera.

0: Gini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Ha, tengok lu kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Kenapa emangnya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara kecanduan judi tu ah.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota Tepi Laut Tanjung Pinang.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Ao bang?
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Ao bang?
1: Tak sudah-sudah ao bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya ao bang, huruf besar semua bang. Ha, ao bang huruf besar.
1: Eh, ao bang tu passwordnya. Sangka saya abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Ao inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Rindam pasal yang ke-10. Dengan bapa, jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu, hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak, janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri, janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan, hendaklah adil, supaya tangannya

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Prompat, masih bersama saya Adi Yuhana, temankan sedara pada acara Langgam Serumpun Melayu, edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan sedara sudah pun ada yang hendak bergabung melalui telepon, kita angkat teleponnya terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Adi.
0: Selamat malam Bang Udin.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Sehat bugar.
0: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
1: Sebelum kita berpuisi, kalau minta lagu ya.
0: Minta lagu dulu.
1: Lagu Bunga Ros.
0: Bunga Ros.
1: Quincy kan? Lagu itu udah lama, cuma Bang Udin aja minta lagu itu kan.
0: Oh, Les Quinte itu?
1: Ya. Yeah.
0: Les Quinte itu cuma satu, Menanti Dinda.
1: Menanti Dinda. Bunga Rosnya tak ada ya?
0: Tak ada.
1: Tak apalah, Menanti Dinda pun tak apa-apalah. Ini puisinya bunga di taman hati soalnya kan.
0: Oh.
1: Tapi tak apa-apalah. Kalau mau lagu bunga ada tuh, Amajais, Bunga Ku Puja di Petik Orang.
0: Oh, mau coba bunga bunga ku puja di petik orang.
1: Amajais nyanyi ya.
0: Ada? Ada?
1: Itu aja deh, Amajais aja lah ya.
0: Boleh.
1: Soalnya puisi Bang Udin ini bunga judulnya, bunga di taman hati. Kita coba puisi dulu ya.
0: Iya,
1: okay. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu indah bunga di taman, beraneka warna bunga yang ada. Hati pun ikut rasa menawan, melihat bunga yang ada itu pula. Hati riang tiada terperi, kemang-kemang indah berseri-seri. Begitulah ciptaan ilahi, kita insan cukup bersyukur dan memuji. Duhai bunga, mekarlah setiap hari, disiram hujan dan tetesan embun pagi. Bila siang disinari matahari, bila malam harum mewangi. Ibarat bunga penghias diri, bunga yang layu tiada arti. Itulah cara akan mengudu.
0: Mantap.
1: Terima kasih berupa puisi dari Bang Udin. Karangan ilham dari pribadi sendiri.
0: Mantap, baik.
1: Judulnya bunga ditanam di taman hati. Tiap hari itu bisa Bang apa berisi, sekali duduk itu bisa dua. Kalau kita maunya dua, Bang lukis kan. Tapi ada juga pedomannya, abang lihat dari apa, dari kata-kata lagu-lagu itu di situ Abang percaya. Jadi kita itu pedomannya ada lagu-lagu 60-an itu kan enak kata-katanya kan.
0: Iya.
1: Di situ kita pecah, kita ya kita lukis lah berbagai dapat teman mungkin ya kan. Supaya enak kata-katanya.
0: Mantap. Kalau
1: kita karang-karang tak ada promo, ya susah juga. Jadi kita petunjuknya lagu-lagu itulah.
0: Itulah riwayat penciptaannya.
1: Iya. Cuma di lagu itu kita robah lah kata-kata itu, ditambah, dikurangi yang supaya enak didengar kan.
0: Iya.
1: Tapi ujung kata-katanya kalau A, semua kalau I semuanya. Iya. Ketipankan juga.
0: Dibuat satu rima ya.
1: Ya, jadi kita robah lah. Bukan kata bala ujungnya enggak. Kalau A semua, kalau I semua kan. Iya. Pokoknya begitulah yang dapat kita cepat lukis kan.
0: Iya.
1: Kita lagu udah dapat, kita coba salam ya.
0: Sila.
1: Salam pertama untuk Bang Adi yang sedang bekerja. Sehat selalu, bahagia dan sehat keluarga ya Bang Adi.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Terus nanti kalau masuk ada Pak Umar atau Bang Bayu ya. Bang Herman juga. Ada Kak Damerdu ya. Kak Berlian kita di Janet. Kak Sarina dari Batam ya. Sama Usup juga dari Batam tuh. Tauji juga dari Batam. Yeah. Ada Ibu Nafia, Ibu Cinta juga. Salam juga yang lucu ya, Kak Wir. ada Kak Wati ya, Kak Rina, Putri Merica, tak lupa juga Ibu Irma ya, Ibu Jenny, Bunda Sulami ya, Mak Anjangan, Bunda Permata, di Taras ada Aida dengan Mak Dini ya, Mak Cima, tak lupakan Mak Cima ya, ada Mak Manda juga, Mak Manda sering masuk tuh, kalau dengan Adi, dengan Ardi ya, ada Pak Kumis juga. Salam juga buat Ika, Aristiawan dan Abang Hamzah Yusuf ya. Tak lupa Ilek sama Mak Dani ya. Ada yang dari Kalimantan itu Edo. Ada ya Tajudin juga ya. Salam juga buatnya Ibu Erna. Ada Abang Lukman ya. Yang Jais juga. Putra Kemala ya di Desa Penaga ya. Pak Ustaz Haji Surat di Batu Lima, sama Kak Deli juga ya Batu Lima. Salam juga buatnya Dinda di Bogor, ada di Bandung ya, Amir Ridwan. Salam buat Mbak Farida ya di Sulawesi, di Palu. Untuk di Batu Lapan, ya, salam Kak Siska, Ibu Hani juga ya. Ada Iman di Kayu Batu. Mak Rosi ya, Pak Demang juga, Kadili udah ya, ada Pika juga, ada Kak Ria ya, semuanya, ada Mama Rika, masuk Mama Rika ya, ya semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Bang Udin salam mesra di Batu 13 Kijang. Telah pun bergabung ya di apa namanya Langgam Serumpun Melayu dan juga seperti biasa dengan pantunnya, pantun pula, dengan puisi ciptaannya malam hari ini. Baik saudara perompat, di belakangnya Bang Udin, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Adi. Kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mang Haida, apa kabar?
2: Sehat juga, Bang Adi.
0: Alhamdulillah.
2: Nak pantun satu?
0: Ada pantun satu, boleh sila.
2: Coba. Jalan-jalan ke Cibinong. Lanjut ke Kian jalan ke mana ya? Ke Bekasi. Kalau kita sudah ditolong, jangan lupa ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Mengannya. Maju pantun. Bang Adin tak lagu.
0: Lagunya apa, Mak?
2: Lagu dia ada tak dari M. Osman. Dendang Patah Hati.
0: Dendang Patah Hati. Dari Osman ya.
2: M. Osman.
0: M. Osman. M. Osman. Tak ada lagu tu.
2: Ya.
0: Tak ada.
2: Lagu M. Osman apa je?
0: Kasih Berduka, Joget Lambak, Zapin Berbada.
2: Kasih Berduka je Bang Adi, tak payah panjang lagi.
0: Baiklah.
2: Ya. Jalan-jalan ke Kianjur. Sehingga sebentar ke Semarang. Hati Mak Ngahnya lagi hancur. Hancur karena seseorang. Pantun.
0: Pantun.
2: Bayah nama dia. Pantun tak tahu. Nah, kalau dia, apa nama tu, Bang Kemala tu dia juragan pantun. Dengan Bang Udin tadi tu. Dah tu salam Bang Adi ya.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Jaringan tak ada betul Bang Adi ke kami ni. Makanya dah lama tak masuk. WiFi ni lagi dia perbaiki kan. Ini boleh paket tadi ni nak masuk. Kepengen pula nak masuk. Paket malam buta. Buatnya Bang Adi selamat malam, selamat bertugas. Semoga sihat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
2: Amin. Hati-hati ya. Buatnya tadi Bang Ude dapat payung hujan ni. Nombor satu. Buatnya Mak Mak Nora. Buatnya Kak Wir. Kak Dang Merdu. Buatnya Kak Sarina Kiyo juga, Mas Prabu. Buatnya Bang Yais juga. Banyak apa lagi ya? Kak Siti Bang Damak juga. Mak Penaram, Kak Wir. Kak apa lagi tu ya? Buatnya... Kak apa lagi ya? Oh, Mak Yang Ucu. Buatnya Mak Ngah juga di Cikolek juga. Siapa lagi Bang Adi?
0: Siapa lagi?
2: Tak lupa. Buatnya Bang Lukman jugalah ya. Sering juga masuk tu Mak Berlian juga. Mak Puteri juga. Yang di apa tu namanya tu di Sengarang siapa ya?
0: Sengarang, Nek Bakis.
2: Nek Bakis ada juga, Nek Bino itu ada Sengarang tu apa ya? Susah namanya. Pokoknya di Sengarang tu senggol lah nanti kalau masuk ya lupa Mak je lah. Kakak mewakili Mak Jum jugalah buatnya. Mak Dini juga semua kakak mendengar siaran ini senggol semua ya Bang Adi.
0: Iya.
2: Jadi tunggu berdukanya, lagunya. Buat semua lah, buat Mak Jeriah juga, Mak Enam juga. Buatnya Mak Lumpiah juga di Kampung Batu Putih. Terima kasih Bang Adi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Ngah Aida di Karas ya. Di belakangnya Mak Ngah Aida, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Adi. Bang Adi.
0: Iya, saya. Selamat malam, Pak Hamzah Yusuf.
3: Iya, apa kabarnya Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
3: Masih dapat lagu nih Bang Adi?
0: Masih dapat, kita baru mulai.
3: Kalau lagunya nih Rebutan Aceh.
0: Rebutan Aceh, iya.
3: Ya, salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi. Ya, selamat malam. Selamat juga semoga selalu. Kemudian tadi yang sudah difotokopi dengan siapa tadi? Yang Bang Udin Salam Mesra. Kemudian tadi Mengaida tadi ya. Kak Tawir. Ada juga Kak Dah. Ada mana siapa lagi ya? Untuk semua dari pertama sampai yang terakhir di single semua untuknya Bang Adi, selamat malam, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama Perempat RRI Tanjung Pinang di acara Langgam Serumpun Melayu. Dan tentunya bagi saudara perempat dimanapun Anda berada, sekalipun berada di luar wilayah Kepulauan Riau ya, di wilayah manapun tentu masih dapat mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital. Baik saudara perempat, setelah Pak Hamzah Yusuf, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam. Belum masuk suaranya.
4: Halo, mana suara?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Berlian.
4: Ya, saya.
0: Apa kabar, Mak?
4: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
4: Apa kabar si kecil?
0: Alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Sehat semuanya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Si abang-abang ini dapat di sekolah ya.
0: Abang yang pertama udah sekolah, TK.
4: SD.
0: TK.
4: TK.
0: Baru TK.
4: Yang kedua?
0: Yang kedua
4: belum.
0: Belum. Masih 3 tahun.
4: Oh, iyalah tak apalah. 3 tahun tu lah, wajarlah punya adik. Iyalah. Mak tadi pantun di.
0: Tadi pantun
4: tak apa-apa. Mak masuk aja minta lagu aja.
0: Lagunya apa, Mak?
4: Minta lagu ini aja. Lagu Minah Montel.
0: Minah Montel?
4: Ada tak?
0: Ada.
4: Ada?
0: Ada?
4: Iyalah, Mak. Mak salamnya tadi ada Bang Udin, ada Pak Haida, ada Pak Hamzah Yusof. Fotokopi aja lah. Salam Bang Udin sama Mak Haida tadi ya.
0: Buat
4: pada pertama sampai terakhir. Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Berlian di Ganet ya, sudah turut bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu di malam hari ini. Baik, saudara perempat, di belakangnya Mak Berlian ada siapa lagi juga hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Halo, waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Apa kabar, Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan siapa nih?
5: Dengan Mak Rika.
0: Dengan Mak Rika.
5: Ya.
0: Mak Rika. Rika di Pulau Ladi.
5: Pulau Ladi.
0: Apa kabar Mak Rika?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga Mak.
5: Lagu lu ya.
0: Lagunya apa Mak?
5: Lagu Lemak Manis.
0: Lemak Manis.
5: Salam-salam lu.

0: Siti, ada Bang Dama, Mbak Mak Penaram, Mbak Nek Longya, Mbak Nek Pino, Nek Manda, Nek Anjang, Mbak Mak Cima, Mbak Kak Sarina, Mbak Yusuf, Mbak Bang Bayu, Mbak Kak Derli, Mbak Mak Belia, Mak Belia udah tadi ya?
1: Iya, udah.
0: Mbak Bunda Pemata, Mbak Mak Rosi, Mbak Dang Merdu, buat apa tadi ya? Mbak Pak Umar, Mbak Gapar, Mbak Mas Prabu, Mbak Bang Ilek, Mbak Bang Maun, Mbak Bang Jais, Bang apa lagi ya?
1: Bang apa lagi
0: tuh? Bang Kumis, Mbak Bang Lukman, Mbak Bang Ali dan Mbak Lisa, Mbak Bang Herman, siapa lagi ya buat ini? Mbak Putera Kamala, dah masuk dia?
1: Belum.
0: Ah, masuk ke Kamalai. Dia pandai pantun tu.
1: Masuklah bang.
0: Apa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Buat Kang Irwan.
1: Iya. Yeah.
0: Ah, tu aja lah ya. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Untuk semuanya aja.
0: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rika di Pulau Ladi. Baik, sudah ada perempat di belakang ini Mak Rika. Siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Ardi kan. Madam Lamon di. Selamat malam. Assalamualaikum juga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mak Dini?
2: Iya. Alhamdulillah Mak sehat di. Dah lama tak masuk di. Dah 2 bulan lebih kurangkan di.
1: Ah, dah 2 bulan ya. Sibuk apa tu Mak?
2: Iya, kadang apa ni pas pula ini sebulan lebih ini di YP ni di.
1: Oh,
2: ah, Laisa. Oh. Jadi kan kalau pakai paket ni kan kita maklumlah ya di. Ah, ini kata Mak Ngah Aida pun mak sekali dah habis 3-4 hari baru isi lagi di.
1: Iya.
2: Ah, jadi siang tadi mak isi paket ni di.
1: Isi paketnya tadi siang.
2: Ah, dah rindu pula dengan perempat di dengan kawan kita kan. Ah, iyalah di. Mak minta lagu dulu lah, mana tahu terputus kan jaringan kurang bagus ni di.
1: Lagunya apa Mak?
2: Lagunya dari Zalia Ahmed. Apa ya, lupa pula judulnya di. Semurni Kasihmu di.
1: Semurni Kasihmu dari Zaleha Hamid tak ada Mak.
2: Iya, tak ada ya.
1: Tak ada.
2: Mak cari dekat ini ada tadi di Facebook kan. Yalah kalau tak ada, mak dah tak tahu ni lagu apa. kalau dari ini Jeradi, Ahmad Jais Jeradi.
1: Ahmad Jais apa tu?
2: Mengharap sinar menelan kabus.
1: Mengharap sinar
2: menelan kabus. Dah biasa lagu tu, dah sering di. Tapi daripada mikir-mikir kan adalah di, dah sering tu diputar di.
1: Ahmad Jais mah. Agaknya tak ada juga Mak.
2: Ya, itulah kalau gitu. Mak salam aja lah sikit aja di.
1: Sikit silap.
2: Sambil mana tahu nanti ingat kan lagu apa. Salamnya pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Adi keluarga sehat selalu.
1: Amin,
2: dimurahkan rezekinya, segalalah yang terbaik untuk Adi keluarga ya.
1: Amin.
2: Terus di tadi mak dengar Bang Udin yang pertama ke yang keberapa di?
1: Bang Udin yang pertama tadi.
2: Pasrah kalau gitu mak buka tadi di. Sangka mak dah keberapa gitu kan. Jadi mak salamnya ambil cepat biar semua dia dapat masuk. Yeah. Banyak dapat masuk kan di.
1: Yeah.
2: Mak ikut salam Bang Udin. Salam Mak Rika tadi. Salam Mak Berlian. Salam siapa lagi semua yang dah masuk. Mak ikut salam. Jadi kan penuh kan di.
1: Penuh.
2: Yang tak tersalam pun mak salam. Mak Ngah Aida lupa di. Tadi ada Mak Ngah Aida juga kan. Kita ikut salam semuanya ya di.
1: Yeah.
2: Dari pertama sampai terakhir. Mak salam semuanya tanpa tercuali yang belum disalam yang masuk tadi. Mak salam juga.

0: Kandi.
1: Lagu
0: ni apa dia?
1: Lagunya apa?
0: Ah, itulah. Di Mak Minta tak ada.
1: Tak ada.
0: Ah, dari... Dari apa dia? Ay, kalau macam ini, Mak grogi ada yang belakang kan nak masuk. Dia jadi lagu apa ni?
1: Tak apa, Mak santai je.
0: Yang sedap, yang jarang didengar gitulah dia.
1: Apa tu?
0: Kalau dari ini dia... tak tahu dia jadi apa ya. Mak kan tadi dah pas, biasa sering diputar. Adalah dalam hati Mak kan. Ini aja lah di kalau kawan setia ada selalu.
1: Kawan setia.
0: Menurut adik lagu apa dia yang sedap dia?
1: Lagu apa tu? Adik pun tak tahu juga.
0: Mak, yalah kalau mak, lagu adik yang sedap adik putar je lah untuk mak, untuk semua lah yang mendengarkan ya di. Nantilah mak cari banyak judul. Jadi ni tak ada ini kan di. Yalah di daripada kita buang-buang waktu. Yang belakang pun nak masuk. Buat adik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dini ya. Sudah pun bergabung malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Lagunya nanti kita carikan ya. Mana yang sedap kita dengarkan malam hari. Baik, saudara perempat di belakangnya Mak Dini. Siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam di, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Ini dengan siapa nih?
2: Dengan Abang Kemalai di Desa Penaga.
1: Dengan Abang Kemalai di Desa Penaga. Iya.
2: Desa Penaga. Sehat semua keluarga.
1: Alhamdulillah, sehat semuanya keluarga. Bang Kemalai, apa sehat? Ada?
2: Alhamdulillah di walafiat, tiada halangan satu pun.
1: Alhamdulillah, Rabbil alamin.
2: Lagi santai nih mendengar bicaraan nih.
1: Wah, santai dengan kopi sekali.
2: Siap ngopi, siap makan ya.
1: Siap ngopi, siap makan. Mantap.
2: Sebelum melantunkan pantun, minta lagu dulu lah.
1: Minta lagu dulu. Lagunya apa, Bang?
2: Lagu Siti Aida.
1: Siti Aida.
2: Ada kan?
1: Siti Aida ada.
2: Pantun sikit dia.
1: Pantunnya sila.
2: Kata orang kata bawahnya dagu namanya dada.
1: Ya.
2: Bawahnya perut namanya pusat. Sudahlah rindu sama keluarga.
1: Ya.
2: Menyampaikan hajat. Membawa maksud di menyampaikan hajat itu di. Kata orang kata di bawah dai namanya mata.
1: Iya.
2: Di bawah dagu namanya dada. Di dalam hati rasanya cinta. Rasalah malu sama majanda. Sikit pantun di tidur dia. Salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sihat selalu, selamat di jalan, selamat sampai ke rumah dia.
1: Amin, baik, terima kasih.
2: Salam pertama tadi buat Abang Udin, salam mesra, single 5 tahun.
1: Single 5 tahun.
2: Terus untuk Abdullah Yusuf tadi,
1: yeah.
2: Ada Mangga Aida, Mak Berlian, ada Mak Rika tadi ya. Pokoknya fotokopi yang pertama sampai ke berapa tadi, pokoknya Abang fotokopi dia tadi ya.
1: Baik, iya.
2: Dah tinggal semua tu nampaknya. Jadi abang memotokopi juga je lah.
1: Baik.
2: Buat adik, terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Kemalai ya. Di Desa Penaga. Sudah pun bergabung malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Sudah banyak yang di request. Jadi kita dapat dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu Melayu. Sebelum nanti kita akan kembali untuk membuka sesi terima telepon ya. Kita dengarkan Bunga Kupuja Dipetik Orang dari Ahmad Jais.

0: Gila, mahal betul harga dia ni. Kan yang penting dari luar negara. Tak usahlah kau nak merepek. Aku ni bawa balik. Bukannya terima kasih.
1: Ya, makasih. Tapi kau ni buang-buang duit namanya. Mari aku antar kau ke pasar. Benda macam gini banyak di pasar. Produk Indonesia. Bangga kita pakai.
0: Nantilah. Masih penat aku. Weh. Jangan tarik-tarik. Weh, capek aku.
2: Suara, budaya.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Informasi dasar cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Bertanya sebelum membantu.
1: Ada yang dapat saya bantu?
0: Jangan berasumsi.
1: Misalnya, tak langsung mendorong atau memindahkan kursi roda seseorang tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu.
0: Berikan rasa hormat.
1: Ngapa gitu? Jangan sandaran di kursi roda orang lah, Bang.
0: Perlakukan orang lain seperti saudara ingin diperlakukan.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari. Tampaknya dari hai Pulau Penyengat,
1: Pulau Penyengat. Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Yang kau jalan tekedek-kedek ni apa? Coba sikit. Apa?
2: Itu ai.
1: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
2: Bukan. Itu ai. Itu.
1: Apalah itu-itu.
2: Itu kedai kopi Pak Mat.
1: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
2: Bukan, wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
0: Intermezzo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, Nyang.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Adi.
0: Selamat malam, Nyang. Apa kabar, Nyang?
1: Alhamdulillah. Sejuk, Bang Adi.
0: Sejuk.
1: Alhamdulillah, dah dua hari hujan, Bang Adi.
0: Alhamdulillah, dua hari hujan. Mudah-mudahan merata, ya, sampai ke...
1: Usah gaduh lagi lah, hari dah hujan, Bang Adi.
0: Iya, mudah-mudahan. Amin.
1: Bang Adi.
0: Ya, Nyang.
1: Ombak memutih.
0: Halo. Halo, Nyang. Agak putus-putus, Nyang.
1: Tunggu, ini sinyalnya kok aneh nih, Bang Adi.
0: Sinyalnya
1: kurang bagus sinyalnya.
0: Kurang bagus.
1: Ombak memutih. Angin bergelora, Bang Adi.
0: Saya.
1: Nah, hutan. Angin menderu. Assalamualaikum. Aduhaya Bang Adi Yohana.
0: Saya.
1: Yang nak doakan semoga Bang Adi sentiasa sehat dan bahagia selalu, Bang Adi. Ya?
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Nyang tak dondang dulu, Bang Adi.
0: Dondangnya apa judulnya, Nyang?
1: Dari Dato M. Dok Kilau.
0: Judul ya?
1: Kerana budi jasad tertawan.
0: Kerana budi jasad tertawan.
1: Yeah. Seram lagu tu, Bang Adi. Ya? Seram. Yang buka tadi pas siapa tadi ya?
0: Siapa tu?
1: Dah jauh napasan ini tadi.
0: Siapa?
1: Mak Belian.
0: Oh, Mak Belian yang keempat. Mak Belian.
1: Jadi tak dengar awal-awal tadi dah jam berapa tadi? Lu terbangun tidur, Bang Adi.
0: Bangun tidur.
1: Sedap nak. Sedap nak cuaca sejuk dah, Bang Adi. Pantun lagi, Bang Adi.
0: Pantun lagi, sila, Nyang.
1: Sinyal ni lari-lari, Bang Adi.
0: Lari-lari.
1: Macam ini bunyi dia, Bang Adi.
0: Macam mana bunyi dia, Nyang?
1: Hendak mencari si kayu jati.
0: Ya. Yeah.
1: Banyak terdapat di Pulau Jawa, Bang Adi.
0: Saya?
1: Kita sini tak ada kayu jati, Bang Adi.
0: Tak ada.
1: Kat Pulau Jawa je. Ni jadi musak jiwa, Bang Adi.
0: Ya.
1: Kalau kita ikutkan hati, Bang Adi. Bang Adi, Musak jiwa kita, Bang Adi.
0: Itulah.
1: Ini pantun cinta ni.
0: Pantun cinta.
1: Mak Ngai dah gabung dah?
0: Dah gabung tadi, di awal-awal.
1: Udah ya?
0: Udah.
1: Nampaknya yang nama corot ni nama Bang Adi. Iyalah. Yang pantun lagi, Bang Adi.
0: Pantun lagi, sila, Nyang.
1: Macam mana?
0: Macam mana tu?
1: Dulu gemuk. Sekarang kurus, Bang Adi.
0: Saya.
1: Bang Adi gemuk ke kurus?
0: Masih agak kurus.
1: Kurus ya?
0: Masih agak kurus.
1: Agak kurus. Dulu gemuk, sekarang kurus. Dulu sehat. Sekarang sempot, Bang Adi. Tapi Bang Adi tak sempot, Bang Adi.
0: Tak, alhamdulillah.
1: Macam mana lagi?
0: Macam mana lagi?
1: Dulu wajah. Bang Adi.
0: Ya.
1: Banyak keriput Bang Adia.
0: Banyak keriput.
1: Bang Adia nyang lah. Anak kita berpantun ria aja Bang Adia.
0: Kita berpantun aja.
1: Nah, ini lagi Bang Adi. Ukir tuh mesti Bang Adia. Cantik. Si kayu jati lagi Bang Adi,
0: Kayu
1: memang
0: jati
1: terkenal kan Bang
0: lagi.
1: Adi kan.
0: Kuat kayu jati.
1: Dulu badan tegak dan sehat Bang Adi ya. Kini terduduk di atas kursi Bang Adi.
0: Aduh, itulah.
1: Dah tua macam tu lah Bang Adi ya.
0: Namanya umur.
1: Ini seangkat lagi Bang Adi.
0: Selangkat lagi yang Cile.
1: Terbang hingga seekor lalat Bang Adi.
0: Saya.
1: Hinggap di pokok banyak berduri Bang Adi ya. Begitu lelup. Terlalu singkat Bang Adi ya. Tidak apa tak pantas sombongkan diri Bang Adi ya.
0: Ah, betul tuh.
1: Apa yang nak sombongkan?
0: Ah, tak adalah
1: Hari
0: tuh.
1: aja Bang Adi ya.
0: Sebentar aja. Iya, Nyang.
1: Halo Bang Adi.
0: Ah, iya, Nyang.
1: Kak Sarina kita belum.
0: Belum masuk, agaknya sibuk
1: Ada lama
0: nih.
1: tak bagi kuis kan?
0: Dah lama.
1: Ya. Mudah-mudahan gabung nanti Bang Adi ya.
0: Ya, mudah-mudahan
1: Yelah ni.
0: tergabung.
1: Tadi ada Mak Dini. Dah lama tadi Mak Dini kan?
0: Ya, dah lama
1: Dia
0: berbulan.
1: jaga cucu dia tu Bang Adi.
0: Oh, jaga cucu.
1: Yelah. Alhamdulillah dia dah gabung dah eh. Buat
0: Alhamdulillah.
1: Mak Ngah. Mak Ngah dah gabung.
0: Dah gabung, dah.
1: Buat Mak Ngah. Seri-seri.
0: Terputus-putus, ya. hilang suara. Halo, Nyang?
1: Halo?
0: Halo? Ah.
1: Udahlah Bang Adi ya.
0: Baik, Nyang, baik.
1: Dah terseret-seret ni Bang Adi.
0: Baik, Nyang, baik.
1: Ini tadi ada Bang Putra Kemala ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan Kak Siti dengan Bang Damat nanti gabung kau dia dengar Bang Adi ya.
0: Ya, baik.
1: Tak terlupakan Pak Mahmud kita dengan Bang apa Bang Maun kita ya Bang Adi ya.
0: Ya.
1: Tadi ada Mak Belian ya.
0: Ya.
1: Kak Dam belum kan?
0: Belum juga.
1: Mudah-mudahan habis ini Kak Dang gabung eh.
0: Mudah-mudahan gabung.
1: Tadi ada Mak Rika tadi dah ngantuk tadi Mak Rika tadi eh.
0: Ada tadi Mak Rika.
1: Mak Rika. Mungkin ni Anjang kena ya. Ataupun apa Bang Iman kita nanti nak gabung Mas Prabu ke eh Bang Adi ya.
0: Ya, baiknya.
1: Iyalah. Gitu aja lah Bang Adi ya.
0: Baiknya, ya.
1: Buat Bang Adi sama tugas. Sehat keluarga Bang Adi ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Itu aja Bang Adi, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu sudah pun bergabung ya malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu di Perempat RRI Tanjung Pinang. Dan saudara perempat masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk juga turut bergabung ya pada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 ya di penghujung bulan Agustus tentunya. Dan esok kita akan memasuki bulan yang selanjutnya yaitu bulan September. Mudah-mudahan apa-apa yang belum tersampaikan, apa-apa yang belum terkabulkan, mudah-mudahan dapat terwujud, terkabul di bulan September nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saudara perempat masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811-7048-860.

0: Baik, saudara perempat, ada lagi yang hendak bergabung pada langgam Serumpun Melayu di malam hari ini. Ya, ada telepon masuk, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dengan siapa nih?
1: Dari organ hilir masih ingat?
0: Dari organ hilir tuh Pak Mahmud.
1: Nah, betul, tak
0: Oh.
1: salah lagi. Nah, tidak apa sama Adi. Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Pak Mahmud. Pak Mahmud apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga tadi. Ramu-ramu, cuma kebakar itu masih cuaca di.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Kebakaran lahan bertambah banyak.
0: Oh, ampun, itulah.
1: Macam mana cuaca kan, Finang?
0: Cuaca hari ini tadi ada hujan, lumayan lah hujan agak lama tadi.
1: Agak lama hujannya.
0: Agak lama
1: Enak
0: hujan.
1: betul. Ini hampir dua bulan lebih dia tak hujan-hujan.
0: 2 bulan lebih tak hujan. Oh,
1: Iya.
0: ya ampun.
1: Untung aja ada sungai Ogan kan, dapatlah mandi di sungai.
0: Berarti
1: Sedap pula di sungai.
0: Peri tidak kering ya?
1: Iya, kalau sungai Ogan tak kering tadi. Kiamat kalau kering dia tuh. Udah ramai masuk nih.
0: Udah ramai, alhamdulillah udah ramai.
1: Iya, tadi ada yang lucu ya.
0: Tadi
1: masih semangat terus semua itu.
0: Semangat terus sampai tengah malam semangat terus.
1: Pantun sedikit nih. Jadi.
0: Iya, saya bang.
1: Pantun sedikit.
0: Pantun sedikit sila bang.
1: Daun nipah dapat dibuat atap rumah.
0: Ewah.
1: Nah, pengarang penjalin semat dari batang rotan tua.
0: Oh, ewah.
1: Ya, saya tahu Adi tak bercakap ramah. Mungkin sekarang bulan lagi tanggal tua. Tapi besok dah tanggal 1 kan ni?
0: Besok tanggal 1.
1: Ni, awal lama tak dengar itu Bang Jais sama Bang Mau nampak merajuk bila tak masuk-masuk nampak.
0: Bang Jais?
1: Ya, yeah, yang dari panjang tu.
0: Dah lama tak gabung tu. Bang Jais.
1: Yeah. Bang Mau ni.
0: Bang Mau masih ada gabung, masih kadang-kadang gabung lewat chat WhatsApp ada.
1: Ada WhatsApp.
0: Ada WhatsApp. Bang
1: Mau. Bang Mau tu. Apa berangkat umroh apa?
0: Hah?
1: Apa berangkat umroh apa?
0: Berangkat umroh.
1: Tapi tak gabung-gabung.
0: Lama tu. Pindah KTP tu kalau lama.
1: Dapat minta lagu ni.
0: Lagunya apa, Pak?
1: Lagu lama aja lah, Sri Banang.
0: Sri Banang, iya.
1: Iya, bahasa sedap-sedap dengar malam-malam ini kan.
0: Mantap.
1: Salam-salam lah sikit, Di.
0: Salamnya untuk siapa, Pak?
1: Pertama untuk Adi, selamat malam. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Yang dimaksud tadi, yang ucu kita, Bang Putra Kemalai, Bang Udin, terus tuh Pak Andra Yusuf, sama Mak Rika, Mak Berlian tadi tak terlupakan, Mak Ngah Heda, Mak Ngah Cekolek, ya? Mak Ngah Cekolek, ya?
0: Iya, ada.
1: Terus Mak Lungdia, Mak Putri sama Bang Rama.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Kak Sawir.
0: Iya.
1: Kak Denny. Kak Dang Merdu. Kak Sari Nakiu, Mas Prabu. Bang Udin.
0: Iya.
1: Bang Jais, Bang Maun. Itu Pak Mu. Golek-golek. Iya. Terus. Siapa lagi nih? Mak Dini tadi. Ada masuk tadi?
0: Ada masuk tadi.
1: Ya, yeah, Mak Dini, Mak Rosi kan tetanggaan itu tuh. Bunda Permata.
0: Bunda Permata, ya.
1: Yeah. Nek Manda, Nek Balkis, Bang Usman, deh.
0: Yeah.
1: Untuk semua-semua aja lah, deh. Tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali penggemar Langgam Serumpun Melayu Perempat RRI Tanjung Pinang. Terima kasih, deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Mahmud ya di Ogan Hilir ya. sudah pun bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu ya. Dan saudara perempat tentunya bagi Anda semuanya baik yang berada di wilayah Kepulauan Riau ataupun di luar wilayah Kepulauan Riau ya. Entah itu di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Pulau Jawa atau di manapun Anda berada tentunya Anda dapat mendengarkan siaran Pro 4 RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Tinggal di download aplikasi RRI Digital atau boleh juga melalui streaming di situs rri.co.id. Baik saudara Pro 4, lagu pun sudah ada dua yang masuk ya. Kita dapat dengarkan. Kalaupun nanti ada lagi saudara perempat yang hendak bergabung, nanti kita akan kembali. Mudah-mudahan masih ada waktu kita dapat kembali untuk terima teleponnya. Baik saudara perempat, lagu Karena Budi Jasa Tertawan dari M. Daud Kilau.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau

0: pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi. Memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 1 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'alad-dini kulli syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahil 'azim. Puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali hadir menyapa di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sebut Allah Maha Baik? Karena dari banyak-banyaknya ciptaan, dari banyak-banyaknya ujian dan cobaan, tapi Allah masih saja memberikan kemudahan dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita alami. Karena Allah lah yang tahu siapa kita, Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang mengatur yang menjadi hak dan tujuan kita dalam berkehidupan sehari-hari. Barangkali kita yang kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam pendidikan, kesulitan dalam keluarga, tentu saja jika kita mengandalkan Allah dalam setiap urusannya, niscaya Allah akan memudahkan, Allah akan memberi jalan keluar. Jadi tentu saja Allah Maha Baik. Allah menciptakan kita bukan semata-mata untuk tercipta saja di bumi Allah ini, tetapi Allah mengharapkan kita menjadi manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-Nya. Oleh sebab itu, banyak hal-hal yang saat ini jika itu merupakan perintah Allah malah diabaikan, sedangkan yang termasuk larangan Allah malah dikerjakan. Lalu dengan santainya saja kita sebagai manusia mengumbar segala kejahatan, keburukan dan aib-aib yang Allah saja menutup aib kita, malah kita yang mengumbar terhadap aib tersebut. Contohnya apa? Contohnya sudah sering sekali permasalahan atau pertengkaran suami istri ada di ruang publik atau menjadi konsumsi banyak orang. Contoh lain, misalkan aib yang sudah Allah tutupi tetapi kita sendiri sebagai manusia yang mengumbarnya. Dan masih banyak hal-hal lain yang menjadi topik pembahasan di luar sana yang merupakan aib seseorang tetapi sudah bisa dikonsumsi oleh khalayak ramai. Padahal tentu saja Allah itu pasti selalu menjaga aib kita, keburukan kita, tapi alangkah tidak eloknya ketika kita sebagai manusia yang sudah Allah tutupi aib kita, kita sendiri malah yang mengumbar aib-aib kita. Para pendengar perempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalaulah keburukan, kejahatan dan dosa-dosa kita itu berbentuk sebuah bau atau aroma, niscaya tidak akan ada orang yang akan mendekati kita. Saking apa? Saking banyaknya dosa, saking baunya aroma tubuh kita. Tapi tidak Allah lakukan. Karena apa? Karena Allah menutupi aib-aib yang ada di dalam diri kita. Baik, para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita lupa, seringkali luput dari pandangan kita bahwasanya sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun amalan itu bakalan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kebaikan ataupun keburukan. Dalam firman Allah sempat dijelaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah bahwa kebaikan yang sebesar biji zarah pun itu menjadi timbangan kebaikan di akhirat nanti, dan keburukan sebesar biji zarah pun itu akan dinilai menjadi keburukan di akhirat nanti. Jadi tinggal kita saja yang ingin menambah timbangan kebaikan atau malah timbangan keburukan untuk kita kelak di akhirat nanti. Tapi sesungguhnya sebaik-baik orang adalah dia yang berbuat salah lalu bertobat, lebih baik dibandingkan seseorang yang berbuat soleh tapi tidak pernah merasa salah. Jadi kita yang barangkali sudah berbaik dalam ibadahnya, sudah baik dari segi kehidupannya, jangan sampai kita menghakimi atau mengkritik seseorang yang mungkin belum diberi hidayah atau masih jauh dari segi yang sempurna. Jadi mana tahu siap barangkali dialah yang paling mulia di sisi Allah karena dia akan bertobat terhadap kesalahan dan dosa-dosanya kemudian hari. Siapa tahu karena yang terlihat tampangnya preman belum tentu hatinya tidak beriman. Nah, para pendengar keempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik kita hendaknya senantiasa melakukan kebaikan, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita mengumbar aib yang Allah saja sudah menutupinya. Allah saja sudah membuka, menutup pintu aib kita. Jangan sampai kita yang membuka, mengumbar-umbar aib kita kepada halayak ramai. Semoga dengan penyampaian kali ini kita makin yakin, kita makin percaya, dan kita makin bergantung. Karena sesungguhnya tempat paling terbaik untuk bergantung dan berharap adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita bergantung dan berharap kepada manusia, hanya akan menimbulkan kekecewaan. Dengan begitu, jika kita senantiasa melibatkan Allah dan bergantung serta berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makin yakin bahwasanya setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap kemudahan pasti ada jalan dan petunjuk sampai ke tujuan. Dan kita yakini bahwasanya benar Allah Maha Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga penyampaian kali ini memberikan ilmu baru dan kebaikan baru untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempat, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, hasil perikanan merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki banyak daerah di Indonesia, terutama wilayah pesisir dan kepulauan. Kekayaan laut yang melimpah menjadikan sektor perikanan sebagai andalan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Potensi hasil ikan ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memiliki nilai jual tinggi di pasar nasional hingga internasional. Jenis-jenis ikan tangkapan laut maupun budidaya seperti tongkol, kembung, tenggiri, bandeng, dan berbagai komoditas laut lainnya menjadi sumber penghasilan utama bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan juga membuka peluang lapangan kerja baru, mulai dari pengolahan ikan segar, ikan asin, olahan beku, hingga produk turunan seperti abon dan juga kerupuk ikan. Dan hal ini juga menjadi nilai tambah yang memperkuat daya saing ekonomi daerah. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di era modern yang serba cepat dan kompetitif, kreativitas menjadi salah satu kunci utama untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja. Bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga ide-ide segar, inovasi, serta cara berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Di tengah tuntutan zaman yang menuntut efisiensi dan kecepatan, kemampuan beradaptasi melalui kreativitas menjadi lebih nilai yang bagus yang dicari oleh banyak perusahaan. Kreativitas kini tidak hanya dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang seni ataupun desain. Nah, saudara perempuan, hampir di setiap profesi, baik di dunia bisnis, teknologi hingga pelayanan publik, ide-ide baru sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan dan menciptakan peluang. Membangun kreativitas ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti memperluas wawasan, berani mencoba hal baru, serta terbuka terhadap perubahan dan juga kritik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan di mana saja berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat insyaallah. Saya Syahrudin Aznam, akan temankan saudara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Pagi. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki insyaallah, dan hati yang penuh rasa syukur ya. Amin. Pagi-pagi adalah anugerah yang selalu membawa harapan baru sedap empat. Buka mata, celik mata. Alhamdulillah ya. Nah, di tengah berbagai kesibukan kita, tuntutan pekerjaan biasalah tu ya kan, dan beragam persoalan hidup, terkadang kita lupa nih sedap empat bahwa kebahagiaan itu tak selalu datang dari hal-hal yang besar. Kebahagiaan seringkali hadir dari hal yang sederhana. Tengok senyum rumah, tengok senyum anak ya, tengok senyum keluarga, adik kakak ya. Bawa bahagia. Nih saudara perempuan, menikmati hidup dengan bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah ya kan ya. Tapi bagaimana kita mampu menerima setiap proses kehidupan kita dengan hati yang lapang, mensyukuri apa yang kita miliki dan tetap menebarkan kebaikan kepada sesama. Karena sejatinya bahagia ini bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu menghargai apa yang sudah ada. Salam bahagia.

0: Kidal.
1: Pribahasa Melayu berkata, orang makan angka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

Saudara perempuan, dalam kehidupan kita setiap pertemuan dan perpisahan itu membawa berbagai makna dan pelajaran yang mendalam, terutama dalam perspektif Islam ya. Islam mengajarkan nilai-nilai spiritual yang menggarisbawahi arti penting pertemuan dan perpisahan dalam perjalanan hidup manusia. Di sisi lain, banyak orang merasa kehilangan ketika harus berjauhan dengan sahabat, keluarga, jauhnya, rekan kerja atau seseorang yang berarti. Rasa sedih ini wajar karena kita sebagai manusia punya ikatan emosional terhadap orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan. Tapi perpisahan itu tak selalu berarti kehilangan secara mutlak gitu ya. Melainkan juga perubahan dalam cara kita menjalani hubungan dan mengenang kebersamaan. Nah, bertemu dan berpisah mengingatkan kita untuk lebih menghargai waktu bersama orang-orang terdekat. Kesibukan dan juga rutinitas ini sering membuat seseorang lupa menikmati kebersamaan. Padahal tak ada yang tahu bila sebuah pertemuan berubah menjadi kenangan. Ha, lama.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.
2: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa di

101,3 MHz Penobat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia yang lagi menikmati kopinya, sedapnya seruput kopi itu ya. Yang tak dapat ngopi, tepat segas pergi, senyum, jangan lupa senyum ya. Oke. Sedara 24, maklumat kali ini tentang urban farming ya. Ini jadi penyelamat ketahanan pangan perkotaan. Nah, di tengah padatnya pemukiman dan menyusutnya lahan produktif, ya, konsep urban farming atau pertanian perkotaan itu bukan lagi sekedar hobi pengisi waktu luang, ya kan? Tren ini juga sudah bergeser jadi salah satu strategi krusial dalam menjaga ketahanan pangan lokal langsung dari pekarangan rumah kita sendiri. Nah, dengan memanfaatkan sejengkal tanah, nah, dinding rumah hingga atap bangunan malahan ya, warga kota itu mulai mandiri secara pangan, minimal untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka sendiri, dapur empat. Nah, metode populer urban farming di sektor lokal, masyarakat perkotaan yang kreatif itu akan memanfaatkan berbagai teknik adaptif untuk menyiasati keterbatasan ruang, misalnya dengan hidroponik atau juga aquaponik malahan. Nah, menanam sayuran menggunakan media air nutrisi yang efisien, bahkan dikombinasikan dengan budidaya ikan di bawahnya, itu akan jadi langkah yang bijak sedar perempat. Terus juga ada sistem vertikultur, memanfaatkan ruang vertikal dinding ataupun pagar dengan menyusun pipa paralon atau botol bekas gitu ya, untuk menanam selada misalnya, sawi, seledri atau mungkin cabai gitu ya kan, apalagi cumi mahal nih ya. Terus juga optimalisasi pekarangan,

Eh, tapi kalau nak menambah duit lagi, bolehlah, enak eh. Biaya instalasi awal seperti hidroponik itu memang cukup tinggi eh, kalau untuk di kota. Dan kualitas air kota juga kadang kurang stabil gitu ya.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat dimana saja berada, rentan dan cemas di tengah tekanan kehidupan. Tak ada tekanan, tak hidup pula. Gitu ya kan? Memang tak sedikit orang yang merasa lebih mudah cemas, khawatir, bahkan merasa rentan menghadapi berbagai persoalan. Tuntutan pekerjaan, kondisi ekonomi, hubungan sosial, hingga derasnya arus informasi di media digital, itu dapat jadi pemicu munculnya perasaan ini, saudara perempat. Dan ini merupakan pengalaman yang cukup umum ya, yang juga dapat dialami oleh siapa saja. Nah, rasa cemas ini sebetulnya adalah respon alami tubuh kita ketika menghadapi situasi yang dianggap menantang atau mengancam. Nah, dalam kadar yang wajar, kecemasan itu dapat membantu seseorang jadi lebih waspada dan juga mempersiapkan diri. Tapi, kalau berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kondisi ini sedang perempat perlu dapat perhatian lebih. Nah, untuk mengurangi rasa cemas, penting bagi kita menjaga keseimbangan hidup, luangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, jaga pola makan, juga melakukan aktivitas yang disukai. Berbicara dengan keluarga, sahabat atau orang-orang yang dipercaya itu juga dapat membantu meringankan beban pikiran dan juga memberikan sudut pandang yang lebih positif, lebih peduli gitu ya kan. Nah, saudara perempat, menjadi rentan ini bukan berarti lemah gitu ya. Dan merasa cemas bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Nah, yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut, mencari cara yang sehat untuk mengelolanya dan tidak ragu untuk mencari bantuan profesional apabila kecemasan itu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Ya, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, karena keduanya itu merupakan bagian dari kualitas hidup yang lebih baik.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, keharmonisan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Dalam kehidupan bermasyarakat, keharmonisan menjadi pondasi penting yang menumbuhkan rasa saling menghargai, memahami dan juga bekerjasama antar individu. Tanpa adanya keharmonisan, hubungan sosial mudah terguncang oleh perbedaan pendapat, kepentingan dan juga pandangan hidup. Menjaga keharmonisan berarti menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman. Indonesia, sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama dan juga budaya, sangat membutuhkan semangat kebersamaan agar perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Dengan sikap terbuka, empati serta kemampuan mendengarkan satu sama lain, keharmonisan dapat tumbuh secara alami di tengah masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di era digital yang semakin maju, data menjadi jendela baru untuk memahami dunia dengan lebih akurat dan juga mendalam. Kalau dahulu, informasi banyak bergantung pada pengamatan langsung dan laporan manual, kini data hadir sebagai sumber pengetahuan yang mampu menggambarkan realitas secara cepat, terukur, dan objektif. Nah, Saudara Perempat, fenomena sosial, kekuatan data, perilaku masyarakat, dinamika ekonomi hingga pola perubahan lingkungan itu dapat dipahami melalui jejak data yang terus dihasilkan setiap detik. Nah, data ini bukan sekedar kumpulan angka, tetapi juga representasi dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui analisis data, pemerintah juga dapat memetakan kebutuhan masyarakat, merumuskan kebijakan berbasis bukti, serta mempercepat pelayanan publik. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.